0: Dia juga menjelaskan pendekatan tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah Kota Jambi dalam membangun sistem pengelolaan sampah dari hulu, mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi melalui konsep ekonomi sirkular. Maulana juga menilai sejumlah negara anggota IMTGT telah menunjukkan keberhasilan dalam mentransformasi tata kelola persampahan menjadi sistem yang modern, efisien, dan berbasis teknologi. Pengalaman tersebut menjadi referensi penting yang dapat diadaptasi sesuai dengan karakteristik Kota Jambi.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi, News Update yang dipersembahkan oleh 96FM, Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
3: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia di program Seputar Jambi yang menemani aktivitas pagi Anda di hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya. Musim kemarau yang masih berlangsung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai mempengaruhi ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah. Menurunnya debit air sumur membuat masyarakat harus mencari berbagai cara agar kebutuhan air sehari-hari tetap terpenuhi. Kondisi tersebut dirasakan warga Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat. Warga setempat mengatakan sumur yang selama ini menjadi sumber air utama keluarganya mulai mengalami penyusutan debit akibat minimnya curah hujan. Agar tetap memperoleh pasokan air, dirinya memutuskan memperdalam sumur miliknya. Upaya itu dilakukan secara swadaya sebagai solusi sementara untuk mendapatkan air yang masih dapat dimanfaatkan bagi keperluan rumah tangga. Fenomena serupa juga mulai dialami sejumlah warga lainnya yang bergantung pada air sumur. Mereka berharap hujan segera turun sehingga kondisi sumber air kembali normal dan aktivitas sehari-hari tidak lagi terganggu. Masyarakat juga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian apabila musim kemarau berlangsung lebih lama, terutama melalui bantuan penyediaan air bersih bagi wilayah yang mengalami kekeringan.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, menjelang pelaksanaan Presisi Merdeka RAN Jambi 2026 yang akan digelar di kawasan kantor Gubernur Jambi pada Minggu 9 Agustus 2026, sejumlah pedagang Car Free Day dilanda keresahan. Mereka mengaku menerima informasi bahwa aktivitas berjualan di sepanjang kawasan kantor Gubernur hingga Simpang Bank Indonesia akan dihentikan karena adanya event olahraga Presisi Merdeka RAN Jambi 2026 tersebut. Kabar tersebut memunculkan kekhawatiran terutama bagi pelaku UMKM yang mengandalkan CFD sebagai sumber penghasilan setiap akhir pekan. Menurutnya, para pedagang pada dasarnya mendukung penyelenggaraan event tersebut, namun mereka berharap pemerintah tetap memberikan ruang bagi UMKM untuk mencari nafkah. Menanggapi keresahan para pedagang, Gubernur Jambi Al-Haris langsung memberikan kepastian. Dia menegaskan Car Free Day tetap berlangsung dan tidak ada kebijakan melarang pedagang berjualan selama pelaksanaan Presisi Merdeka RAN Jambi 2026. Menurut Gubernur Jambi Al-Haris, pemerintah hanya akan melakukan penataan lokasi lapak agar tidak mengganggu jalur peserta lomba.

Iya, saya bagi semuanya, nanti kita akan balik lagi dengan informasi berita lainnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas ya, yang menggunakan kendaraan pribadi masing-masing. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Anda dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Hati-hati di jalan, semoga Anda selamat sampai di tujuan aktivitasnya. Dan yang masih setia mendengarkan Radio Manggis, jangan kemana-mana. Kita akan balik lagi nanti dengan informasi berita lainnya. Tetap di program Seputar Jambi.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

Selamat pagi Sri Manggis, terima kasih banyak untuk Anda masih di program Seputar Jambi bersama Radio Manggis 96 FM menemani aktivitas pagi Anda. Dan terima kasih banyak juga yang selalu bergabung ya mendengarkan via streaming, yang ingin mengupdate berbagai macam informasi berita yang kita hadirkan untuk Anda.

Dan juga selamat pagi untuk saya Manggis yang baru bergabung mendengarkan Radio Manggis. Ya, kita kembali masuk dengan informasi berita yang selanjutnya. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menegaskan bahwa upaya menjaga generasi muda dari ancaman paham intoleran, radikalisme, ekstremisme, terorisme, pengaruh true crime community, dan perundungan harus dimulai dari lingkungan pendidikan seperti sekolah. Hal itu disampaikannya saat membuka secara resmi sosialisasi akbar pencegahan paham IRET, TCC, dan perundungan di lingkungan pendidikan Kabupaten Sarolangun yang berlangsung di Gor Sarolangun pada Kamis 6 Agustus 2026. Dia juga menyoroti masih tingginya kasus perundungan di sekolah. Merujuk data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, pada tahun 2025 tercatat 641 kasus perundungan secara nasional, dengan 57% terjadi di lingkungan sekolah, sementara di Provinsi Jambi persentasenya mencapai 0,49%. Angka ini sangat memprihatinkan karena berdampak pada kesehatan mental, prestasi belajar, bahkan masa depan anak-anak, tegas Wakil Gubernur Abdullah Sani. Lebih lanjut, Wakil Gubernur Abdullah Sani menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jambi telah menerbitkan instruksi Gubernur Jambi tentang percepatan sosialisasi penolakan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Dia mengajak seluruh elemen pemerintah, aparat keamanan, lembaga pendidikan, dan masyarakat bersinergi mencegah penyebaran paham tersebut, khususnya di kalangan pelajar. Dia juga menegaskan kepada seluruh pelajar agar mengutamakan pendidikan. Pendidikan adalah jalan utama mencapai masa depan. Jangan pernah berhenti belajar. Gunakan masa muda untuk menuntut ilmu, mengembangkan potensi, dan membangun karakter. Hindari kegiatan negatif, hoaks, serta pengaruh yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Batanghari berhasil menangkap seorang pria berinisial AP 38 tahun yang diduga melakukan pencabulan terhadap dua anak kandungnya sendiri selama bertahun-tahun. Kanit PPA Polres Batanghari Ibda Wahyudi di Muara Bulian mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan, aksi tersebut diduga telah berlangsung sejak korban masih duduk di bangku kelas 6 SD. Korban pertama diduga mengalami pencabulan. Perbuatan tersebut sejak berlangsung dari kelas 6 SD hingga beranjak dewasa. Sementara korban kedua juga diduga dicabuli mengalami hal yang sama sejak SD hingga kini masih berusia sekolah. Menurutnya kasus ini baru terungkap karena kedua korban diduga selama ini mendapat tekanan dan ancaman dari pelaku agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun termasuk kepada ibu kandungnya sendiri. Untuk kasus itu terbongkar setelah salah satu korban akhirnya berani bercerita kepada seorang tetangga. Informasi itu kemudian

Iya, semang semuanya, itulah rangkuman informasi berita yang kita hadirkan di program Seputar Jambi untuk hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Yang pastinya untuk Anda selalu bisa mengupdate rangkaian informasi berita yang kita hadirkan di program Seputar Jambi bersama Radio Manggi 96 FM. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Selamat pagi untuk Anda semuanya, salam sehat bersama keluarga. Pastikan tetap stay tune terus mendengarkan Radio Manggis karena masih banyak lagi program lain yang akan hadir menemani Anda hari ini. Selamat pagi, saya Manggis semuanya. Tetap stay tune terus ya mendengarkan Radio Manggis 96 FM. Sekaligus saya DJ Ale pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Goyang terus
6: di Radio Manggi 96 FM Jambi, barometer musik dangdut se Jambi Raya.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Wisata dan kuliner.
2: Hutan Kota Jambi yang terletak di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, merupakan salah satu objek wisata alam yang ada di Kota Jambi. Hutan seluas 10 hektar ini memiliki koleksi pohon kayu keras yang saat ini mulai langka. Selain menjadi paru-paru kota, hutan ini juga menjadi objek wisata bagi sebagian masyarakat Jambi dan sekitarnya. Memasuki pintu gerbang masuk hutan kota Jambi, kita akan disambut dengan pohon-pohon pinus tua yang berjejer rapi. Lelah dan gerah setelah menempuh perjalanan dalam teriknya surya, segera terbayarkan oleh nuansa teduh dan nyaman di dalam hutan. Hutan kota memang merupakan pilihan wisata yang tepat untuk melepaskan kepenatan, sembari menghirup udara segar, dengan berjalan-jalan menikmati indahnya pohon-pohon yang menjulang tinggi, diselingi dengan kicauan burung-burung dan merdu. Dalam hutan kota ini, area tanaman pinus menjadi lokasi paling menyenangkan untuk dikunjungi. Selain formasinya yang menarik sebagai tempat berfoto, di sana juga terdapat sejumlah pendopo untuk beristirahat dan bermain. Selain itu, area ini terbilang bersih dari sampah, sehingga pengunjung yang melewatinya melalui jalan setapak dibuat cukup nyaman. Jika Anda berkunjung ke hutan kota, Anda akan menemui banyak pengunjung yang duduk di bawah pohon, berolahraga sembari mengelilingi hutan kota. Karena memang disediakan trek khusus bagi yang ingin berolahraga. Selain pinus, saat ini telah tumbuh beragam tanaman, seperti bulian, meranti, gaharu, sungkai, dan mahoni. Sejak tanaman di lokasi ini semakin tinggi, mulai berdatangan pula kawanan kera, bahkan kini juga ada sejumlah biawak di sana.

informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Aku mau coba ketemu Meli. Ya. Nitip ya. Thank you. Yuk.

Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

imbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Deh, Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembilan dam FM Bermatan Musik Dangdut Sejambi Raya. Selamat pagi Sohib Magis. Tepat di hari ini edisi Jumat 7 Agustus 2026 bersama Tato Citata di Semangat Gam Magis. Yuk, goyang yuk. Sampai di informasi pukul 12.06 FM di Semangat Jumat Berkah. Udah hari Jumat aja nih di bulan Agustus. Ya, semoga lancar aktivitas Sohib Magis hari ini. Dan selamat bergabung di Semangat Gam Magis. Silakan WhatsApp dan juga komen di Facebook kita di Magis Pasifol. Telepon ntar ya, akan kita kasih tahu di jam berapanya ya. Kamu, aku lagi malas bercinta. Seperti biasa kalau di Facebook kita di Manggis Spasi Full atau Facebooknya di Manggis Spasi Menang Spasi FM Spasi Jambi. Kita goyang lagi dengan Vita Alfia, Kopi Lambada.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Manggi.
1: Hey engkau tak.
0: Yuk, goyang yuk.
1: Labuhkanlah cintamu di hidupku, ku ingin kau tak.
0: Duh, gak payah diajak ayo gitu ya. Pasti Suara Manggi sudah pada goyang semuanya dari tadi ya kan.

0: Tika Ririn, Mbak Mira, Samsul Rizal, Arjuna Juna, Mbak Murti, Mbak Untung Surapati, Agung SPDI, Mbak Susi, Mamah Elo,
1: duhai
0: Mbah Yo, Bang Ijal, yang sudah Bang Tamrin, siapa lagi Mas Amat, para bunda-bunda, bunda yati, mat pagi.
1: Berdoa, semoga kita
0: semuanya deh ya pagi ini di Jumat yang semangat.
1: Hai engkau tambatan hatiku, labuhkanlah cinta.
0: Dan seperti biasa untuk di jam ini suami kita silakan aja komen dulu di Facebook dan juga WhatsApp ya.

Dan juga ini buat Sohib Manggis dimanapun berada. Kita lanjut buat goyang lagi ya. Ya koplo-koplo enak banget nih untuk mendengari pagi ini. Sambil mungkin buat Zumba. Hei asik.

tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Selamat pagi, selamat pagi. Berjumpa di hari ini edisi Jumat 7 Agustus 2026. Berikut informasi berita selengkapnya dilansir dari Harian Pagi Tribun Jambi. Gubernur Jambi Al Haris beserta rombongan didampingi Bupati Bungo meninjau lokasi rencana pembangunan sekolah rakyat dan kompleks perumahan BTN Bungo Green City pada Rabu 5 Agustus 2026 siang. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur bersama rombongan meninjau sejumlah lokasi strategis yang berkaitan dengan rencana pembangunan sekolah rakyat dan kompleks perumahan BTN Bungo Green City, meliputi tata letak lahan, akses jalan, serta kesiapan infrastruktur dasar yang akan mendukung pembangunan. Bungo Green City ini merupakan kawasan perumahan terpadu yang berada di Kota Muara Bungo, tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Kilometer 6 arah Bangko. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan komitmen pemerintah Provinsi Jambi untuk terus mendukung peningkatan kualitas pendidikan dasar melalui program yang proaktif dan kolaboratif. Ia juga menekankan perlunya perencanaan yang matang agar pembangunan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, membuka lapangan kerja serta memperkuat akses terhadap perumahan yang terjangkau. Dan Gubernur Jambi juga menegaskan dukungannya terhadap pembangunan BTN Bungo Green City dan akan terus memantau perkembangan proses perencanaannya. Beralih ke berita selanjutnya, halaman kantor Gubernur Jambi dipastikan bakal dipadati ribuan pelari pada Minggu 9 Agustus 2026 mendatang. Pemerintah Provinsi Jambi memberikan dukungan penuh untuk menyukseskan gelaran Presisi Merdeka Run 2026. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 8.750 pelari terdaftar siap membanjiri rute kali ini. Sebanyak 7.500 lebih peserta merupakan pelari lokal Jambi, sementara 1.000 lebih pelari lainnya datang dari berbagai penjuru pelosok Nusantara, mulai dari Papua, Kalimantan hingga Sulawesi. Gubernur Jambi Al Haris menegaskan bahwa seluruh persiapan teknis terus dimatangkan demi menjaga kenyamanan dan keamanan peserta sepanjang rute. Bukan hanya fokus di lintasan lari, Pemprov Jambi juga pasang badan menyambut para pelari luar daerah. Koordinasi dengan pengelola hotel di Kota Jambi juga sudah dilakukan agar peserta mendapatkan potongan harga penginapan. Dan langkah ini diambil untuk memberikan kesan manis bagi para pelancong sekaligus mendongkrak sektor pariwisata daerah. Senajang olahraga dan silaturahmi, Gubernur juga menilai event ini sebagai amunisi segar untuk menggerakkan roda ekonomi kerakyatan. Sentra usaha mikro, kecil dan menengah akan didirikan langsung di sekitar area acara agar peserta dan penonton bisa menikmati jajanan serta produk lokal khas Jambi.
1: Baru saja Anda mendengarkan seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
4: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
3: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
4: Aku ini sakit kepala.
3: Minum Ultraflu Extra.
4: Campur flu loh.
3: Iya, minum Ultraflu Extra.
4: Campur batuk juga, Mel.
3: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
5: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
3: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
4: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
3: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
5: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila
6: mau request lagu-lagu kesayangan kamu, SMS atau WA di 0811 74 51 500.

0: judul lagi kita di Semangat Goyang Manggis ya. Oke, kita sapa dulu di sini Abah Waso Samplangan, Ganyar Bali. Terima kasih Abah sama bertugas terus sampai tuntas. Salam sehat selalu juga buat Abah. Ada Mbak Murti, assalamualaikum pagi semuanya. SGM kembali bersua di Jumat berkah ini. Semoga yang kita kerjakan hari ini selalu diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Rezeki melimpah. Amin. Banyak banget doanya. Terima kasih Mbak Murti ya. Tapi ketan dong. Oke. Okay. Ada Agung yang SPDI. Assalamualaikum. Jumat yang selalu berkah tentunya. Lagunya Cinta Terlarang. Salam kompak suami Inggris atau petugas ya. Urkan cahaya. Ada Mbak Mira di Tangkit, menyapa buat semua suami Inggris, hadir aja Jumat berkah petugas ya. Tata lagunya Plasteri dari Bajul Danu Amadara Ayu. Plasteri. Plasteri kita cek.
1: Apakah yang kau berikan sehingga bayang.
0: Oh, ada ya. Ini judulnya gitu, tapi lagunya siapa sih nyanyi?
1: Lalu terbayang.
0: Aku kayaknya ada entar dah. Pado Ari, gubuk bambu dong dari kilometer 15 Sungai Bertam, menyapa sama Inggris, selamat pagi jelang siang aja. Ada Rianto juga, sama pagi Jumat berkah, lagunya Tak Bosan-Bosan Mandangmu dari Sungai Gelam. Tetap semangat dan sus kompak selalu ya sama Inggris semuanya. Kata Syawati juga di kawasan Pasar Simpang Pule, mengejar badai dong, kata makasih banyak. Cari Rin, tape ketannya dong Tata, kita goyang yuk Jumat penuh berkah ini.
2: Hati ini bila
0: Arjuna Juna, selamat goyang pagi, selamat manggis, semua Jumat berkah dan lagunya dong Gadis Manis Kalimantan. Buat semua fans aja mentaktivitas. Selamat goyang manggis Ibu Nadia Purnama. Request lagunya Layar Kertas aja buat semua fans, lagunya ditunggu ya. Wah, oke, okay, kali ini saya manggis ada peristiwa apa di Jambi? Nah, ini loh yang baru-baru ini ada videonya viral di mana-mana juga ya. Oke, okay, jadi dari Tribun Jambi ini saya manggis sekitar 50 orang yang diduga tengah berada di arena judi sabung ayam kocar kacir. Jadi mencoba melarikan saat melarikan diri ya saat Kapolsek Kota Baru Kompol Herlawati Siregar datang bersama personel Reskrim Intelijen dan anggotanya pada Kamis lalu sekitar pukul 3 sore. Jadi penggerbekan arena sabung ayam di RT 8 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi ini diwarnai aksi dari Kapolsek Kota Baru ini ya. Jadi setelah memastikan lokasinya kosong, dari Kapolseknya sendiri langsung melakukan tindakan ya, mungkin udah geram gitu ya, melakukan tendangan ya, aksi ya yang merobohkan kandang-kandang ayam ini ya. Jadi Kapolsek menuturkan menggerebek lokasi setelah Polsek Kota Baru menerima laporan masyarakat. Nah, masyarakat ini resah sama aktivitas dari sabung ayam ini ya, dan disertai praktik perjudian di kawasan itu. Setelah menerima laporan, ia pun langsung memimpin personel menuju lokasi. Saat petugas tiba, puluhan orang di arena itu sudah kabur sehingga tidak ada seorang pun yang bisa diamankan. Meski para pelaku kabur, polisi menemukan sejumlah barang yang diduga digunakan dalam aktivitas ini. Barang bukti yang pastinya para ayam-ayam ini ya. Aduh, terus ada lain-lainnya ya. Setelah mengamankan barang bukti dan anggota Polsek membongkar arena sabung ayam tersebut dengan para personel kemudian merobohkan gelanggang sabung ayam ini dan musnahkan 8 sangkar ayam dengan cara dibakar. Lalu pembongkaran arena tersebut disaksikan Camat Kota Baru bersama jajaran staf kecamatan. Ya, dan di pihak Polsek juga menegaskan penggerbekan ditindak lanjut dari laporan masyarakat sekaligus komitmen Polsek dalam memberantas segala bentuk praktik perjudian di wilayah hukumnya.
2: Siapa namamu, sungguh damai hati.
0: Kalau udah rame banget ya mungkin itu kali ya, banyak yang resah dan gelisah gitu. Ya jangan sampai buat masyarakat resah juga sih kan. Tapi gak boleh juga sampai judi, aduh apaan sih.
1: Ada kenyamanan di hatimu di saat kau memilih.
0: Oke, itu peristiwanya hari ini. Ada juga loh, ini salah satu berita juga yang dikatakan menyangkut apa ya, banyak orang lah ya. Ya ternyata nih saya Manggis, jengkol itu berdampak inflasi loh di Jambi. Jadi Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi mengungkapkan bahwa komoditas jengkol ini menjadi salah satu penyumbang utama inflasi di Provinsi Jambi. Bahkan pengaruhnya terhadap pergerakan inflasi disebut hampir setara dengan komoditas cabai yang sama ini dikenal sebagai penyebab utama kenaikan harga. Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Ade menjelaskan besarnya pengaruh jengkol terhadap inflasi terdasarkan pada hasil survei biaya hidup yang dilakukan selama 1 tahun untuk memetakan pola konsumsi masyarakat. Dan hasil survei menunjukkan masyarakat Provinsi Jambi memiliki tingkat konsumsi jengkol yang sangat tinggi. Wah, kondisi ini membuat komoditas jengkol memiliki nilai timbang yang besar dalam perhitungan indeks harga konsumen hingga setiap kenaikan harga akan memberikan dampak cukup signifikan terhadap inflasi. Ia menjelaskan kondisi ini berbeda dengan sejumlah provinsi lain yang tingkat konsumsi jengkolnya tidak sebesar di Jambi. Karena itu pengaruh jengkol terhadap inflasi daerah lain tidak sebesar yang terjadi di Provinsi Jambi. Selain jengkol, komoditas cabai juga menjadi kontribusi besar terhadap inflasi daerah. Ia menyebutkan tingginya konsumsi cabai masyarakat Jambi membuat setiap perubahan harga komoditas tersebut langsung berdampak pada laju inflasi. Wow.
2: Relaku salami.
0: Ya, luar biasa ya konsumsi jengkol ini menyamai dengan cabai. Wih, mantep banget dah. Akhirnya itu dia informasi buat semua yang semuanya. Terus stay tune, semangat Gemangi.

0: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Nih. Alhamdulillah, Pak Nih wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Nih. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Nih. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nih.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: ya pergi dulu. Aduh, yang mau telepon sabar ya. Ini bisa enggak sih kita request dulu muter lagunya nanti gitu. Ya bisa lah ya putar lagu nanti, maksudnya PP apa? Yang mau pesan dulu lagunya silakan, pesan requestan gitu ya. Ntar baru kita goreng. Udah kayak lagi jualan aja deh. Yaudah silakan nih telepon dulu lah 24187, tapi lagunya ntar kita play-playnya setelah beberapa lagu requestan sama yang lainnya dulu. Kita duain dua yang lain ya. Jangan marah. Selamat gak manggis.
1: Yuk goyang yuk.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bebas lagunya ya.
0: Kok bebas? Bebas dari mana? Siapa yang buat peraturan itu?
1: Kalau pula boleh bebas gitu loh.
0: Ya ini agak-agak lupa ini orang ini ya. Udah dibilang ini tadi barusan aja saya bilang. Dangdut Airi mbak.
1: Tahu cuma godain tata.
0: Udah pulang?
1: Udah, tinggal dikit lagi biar yang bebas aja yang jualannya.
0: Oh, alhamdulillah, iya ini hari Jumat loh, jangan lupa pulang duluan lah gitu.
1: Beres aja kan, main jemput lagi.
0: Iya, iya, iya.
1: Oke, mesti mampuni lagi nantinya.
0: Oh gitu, ya dan ini lagunya apa Undut Ari?
1: Lagunya apa ya maunya ya, ceritanya ya. Luka di atas luka.
0: Luka di atas luka, oke siap.
1: Berdarah-berdarah dianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: juga manggis.
1: Goyang yuk Mbak Tata.
0: Yuk, Bude ya ampun.
1: Iya, Pak.
0: Dap- Alhamdulillah. Dapat apa kemarin? Dapat apa?
1: Dapat capek.
0: Dapat hikmahnya.
1: Iya. Orang 5.000 kupon.
0: Iya, ya kayak gitulah ya. Enggak apa-apa, seru-seruan lah Bude ya.
1: Iya, udah. Balik juga dapat hadiah juga tapi beli dewek.
0: Ya udah sama aja mah, itu seneng juga ya kan?
1: Iya.
0: Alhamdulillah sehat Bude.
1: Walaupun umurku Bude kering Mbak Tata.
0: Ih, udah kering ya Bude ya. Ya Allah, jadi aduh, kayak mana? Jadi kayak mana?
1: Ambil air pakai galon.
0: Oh gitu. Ya ampun, kayak mana ya kita. Pokoknya kita berdoa terus nih cepet, enggak jangan kamu lama itu kemarauannya ya. Iya. Oke.
1: Okay.
0: Ada mana goyang sama apa?
1: Lagu ini dari Ine Cynthia ya.
0: Apa tuh?
1: Di ujung lidah.
0: Di ujung lidah, oke.
1: Okay. Semua aja yang menonton mungkin sama Tata ya.
0: Siap.
1: Mbak Tata semangat.
0: Bude juga.
1: Iya, amin. Walaupun kemarau tapi dompet jangan kemarau lah ya.
0: Iya, itu penting banget, itu yang paling penting.
1: Iya, yang penting semangat Mbak Tata ya.
0: Iya, sama-sama Bude.
1: Ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Senyum tipis menyempalan. Udah dua dulu entar enggak cukup. Enggak cukup yang lainnya. Entar lagi sabar ya. Jadi tetap stay tune, kita goyang lagi yuk.

0: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-7401367.
0: Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Gubernur Jambi ajak pelajar tolak balap liar dan geng motor di Bungo. Maraknya aksi balap liar dan geng motor di Kabupaten Bungo belakangan ini membuat masyarakat resah. Aksi balap liar dan geng motor tersebut didominasi kalangan anak muda, khususnya para pelajar menengah atas atau SMA sederajat. Upaya mencegah aksi balap liar dan geng motor di Kabupaten Bungo mendapat dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah Kabupaten Bungo, juga para penegak hukum, dunia pendidikan, hingga masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan melalui deklarasi dan penandatanganan komitmen bersama menolak segala aktivitas balap liar dan geng motor di Kabupaten Bungo yang digelar di Gor Serunai Baru pada Rabu 5 Agustus 2026. Deklarasi tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi akbar pencegahan intoleransi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme atau IRET, dan True Crime Community atau TCC, juga perundungan bahaya narkoba serta pencegahan balap liar dan geng motor. Di hadapan para guru dan pelajar, Gubernur Jambi Al-Haris menegaskan kegiatan tersebut tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial maupun sosialisasi semata. Dan menurutnya, diperlukan aksi nyata dan pengawasan berkelanjutan di lingkungan sekolah untuk membentengi generasi muda dari berbagai ancaman yang dapat merusak masa depan. Dan ia juga mengajak seluruh pihak menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman dan positif bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi serta membangun karakter. Gubernur juga menegaskan, pemerintah Provinsi Jambi akan terus mendukung berbagai langkah pencegahan terhadap ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, penyalahgunaan narkoba, maupun berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
2: Selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
3: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
4: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
3: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

Iya, balik lagi di Semangat Goyang Manggis. Yuk, telepon yuk 24187. Gaskan langsung aja di sini, ada siapa? Semangat Goyang Manggis. Halo, Semangat Goyang Manggis. Halo. Gak masuk tuh suaranya. Mungkin agak sinyalnya gitu ya. Kita coba sekali lagi, Semangat Goyang Manggis. Halo. Halo. Ah, tadi bisa loh. Aduh. Halo, Semangat Goyang Manggis. Yuk, goyang yuk. Halo. Dicoba deh, ini kayaknya ada trouble sedikit.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar.

0: pagi, selamat pagi semuanya. Nah ini sepertinya mohon maaf sekali ya. Kalau kita coba untuk angkat telepon, emang kayaknya suara saya ada nggak sih, selamat pagi? Halo.
1: Halo.
0: Alhamdulillah kok aman. Kok suka-suka sih? Masih semangat nangis nih. Soalnya nangis. Tadi enggak ada yang bisa masuk suaranya.
1: Iya, suara Mbak Tata kedengaran.
0: Nah, itu. Alhamdulillah ya ampun Mas Amar, rezekinya loh. Ya ampun. Bisa masuk kan?
1: Mudah-mudahan nanti yang lain.
0: Iya, mudah-mudahan yang lain ya ini. Ayo ayo ayo. Apa lagunya ini Mas Amar?
1: Terharu lah boleh.
0: Terharu?
1: Ada nyelawar enggak kemarin?
0: Di mana?
1: Di perikanan.
0: Oh iya, siapa itu? Bapak yang kenal Bapak.
1: Iya, itu kan masih gua enggak sepupu Mas Amar itu.
0: Oh. Iya, Bapak kenal. Iya, siapa namanya lupa tadi malam baru ada yang ngasih tahu.
1: Nah, kalau namanya Muhajin.
0: Iya.
1: Orangnya Supar. Tadi.
0: Iya itu Bapak tahu, tapi baru dikasih tahu tadi malam sama ada tiga, saudara.
1: Di sana satu nyusul satu tempat Mas Amar Elang Manja dua.
0: Iya.
1: Udah, makasih ya.
0: Iya, sama-sama. Makasih ya. Juga Mas Amar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini bisa masuk telepon. Ayo buruan dah, sama Magis. Sobat gue Magis.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Mbak Tata, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Siapa di mana nih?
2: Bunda Haja.
0: Oh, Bunda. Ya Allah, suaranya kecil banget, Bun.
2: Oh, iya.
0: Heeh.
2: Lagunya judulnya Bunda enggak tahu.
0: Apa?
2: Kayak lagunya.
0: Heeh.
2: Lagunya kayak
0: apa?
2: Apa ya? Tak rela batin ini tersisa.
0: Ada enggak? Siapa itu yang nyanyi?
2: Itu lagunya.

0: Iya. Mirnawati Tirai Cinta. Oh iya, oke. Okay. Ya, siap. Oke. Okay. Enggak bisa. Oke, okay, ntar kita play ya, Bu ya. Makasih.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh iya iya iya, itu kali ya. Bener. Satu lagi, yuk. Selamat gang manggis.
2: Goyang yuk.
0: Iya, goyang
2: banget. Tidak masuk salah tak.
0: Iya, iya iya, Bang, susah banget tadi, enggak tahu sinyal kayaknya ya. Ini alhamdulillah apa?
2: Siksa kubur ada tak?
0: Apa?
2: Siksa kubur.
0: Siksa kubur?
2: Iya.
0: Oh, pas Hidayah banget ini. Dari siapa?
2: Hidayah.
0: Hah?
2: Hidayah.
0: Ida.
2: Iya, Hidayah.
0: Siksa kubur enggak ada. Dari Ida Laila Ike Nurjana.
2: Ah, Ike Nurjana. Ya.
0: Oh, ya udah. Oke.
2: Kamu enggak tahu kita.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Masih bisa satu lagi penelpon. Ya, kalau enggak ada lagi, nah ini mohon maaf kita close dulu ya, Sobe Manggis ya. Ya karena ini kan hari ini Jumat nih, hari yang berkah buat kita semuanya. Terus juga buat Sobe Manggis sambil beristirahat, terus buat para pria-pria muslim khususnya melaksanakan ibadah sholat Jumat ya. Jangan lupa. Nah kalau gitu sama kita, terima kasih banyak dulu sebelumnya tadi yang sudah gabung dari informasi pukul 9 sampai saat ini. Dan yang tadi sempat ada gangguan, mohon maaf sekali ya. Aduh, kita gak tahu tadi nih, alhamdulillah bisa ini ya. Yaudah kalau gitu sama kita, sampai jumpa lagi di Semangat Gaya Manggis minggu depan ya. Besok udah beda nih, tapi insya Allah masih barengan sama Tata ya besok ya. Dan terus pantengin 96 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Tetap pamit undur diri, mohon maaf jika salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dangdut.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: 96 FM Radio Manggis.
3: Manggis Radio.
4: Dangdut Plus Kota Jambi.
2: Radio Manggis, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Heboh dan dutnya
4: asik banget.

0: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid kebanggaan masyarakat Jambi yang berjuluk Masjid Seribu Tiang. Masjid ini memiliki konsep bangunan tanpa sekat, jendela, dan pintu serta terdapat banyak tiang-tiang yang tahan terhadap guncangan gempa. Masjid ini dibangun pada tahun 1971 dan dalam proses pembangunannya memakan waktu kurang lebih 9 tahun. Meskipun memiliki julukan Masjid Seribu Tiang, nyatanya tiang-tiang penyangga masjid hanya berjumlah 232 buah.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak?
1: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
0: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
1: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
0: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus, Agarilus apa saja?
1: Konsumsi ini, Agarilus Healthy, habis 3 botol. Agarilus Herbal Drink, 5 botol. Dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh, kan?
0: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
1: Nggak nyaman badan. Kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya. Kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu hilang semua ini. Cuman masalahnya cuman gula darah itulah tinggi sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah gula darahnya normal gula darah. Ya di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu hilang semua ini. Alhamdulillah buang air malam-malam tuh tak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali buang air kecil. Sekarang tak pernah. Paling 2 kali. Prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Dia itu beli Agarilus Herbal Drink.
0: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
1: Ya kasihan lah. Kayak kita nggak bisa penuhi kan kewajiban kita. Kasihan rasanya kita. Nggak deh. Masa bangkal aku ya. Nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, seharusnya kita minum herbal yang berkualitas itu Agarilus. Soalnya aku pernah nyoba kan, habis 5 botol, 9 botol. Nah khasiatnya kan rasa, alhamdulillah. Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
2: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Babe, harus minum Ultraflu Ekstra.
5: Loh, kepalaku ini sakit. Flu campur batuk.
4: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk. Ya ini obatnya, Ultraflu Ekstra.
5: Aku ini sakit kepala.
4: Minum Ultraflu Ekstra.
5: Campur flu loh.
4: Iya, minum Ultraflu Ekstra.
5: Campur batuk juga, Mel.
4: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Ekstra.
6: Ultraflu Ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
4: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
5: Ultraflu Ekstra, bener-bener ekstra.
4: Ultraflu Ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
6: Ultraflu Ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit kepala.
3: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Radio Manggis 96 FM Jambi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
2: Mutiara Hadis
3: dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Artinya, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji apabila engkau mampu mengadakan perjalanannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dikabarkan bahwa Jibril alaihi salam keluar menampakkan diri kepada para sahabat dalam bentuk seorang laki-laki yang tak dikenal. Ketika mereka sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril kemudian duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai murid yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, yang bertujuan untuk mengajarkan kepada para sahabat yang hadir mengenai rukun Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan rukun Islam yang meliputi kesaksian dengan dua kalimat syahadat, menegakkan sholat lima waktu, membayar zakat kepada orang-orang yang berhak, berpuasa pada bulan Ramadan dengan niat yang benar, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Inilah hakikat Islam yang sebenarnya.
4: Sahabat Sehat Indonesia, produk unggulan CV Mutiara Berlian dapat membantu menyembuhkan berbagai penyakit. Seperti apa produk Agarilus series itu? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Alinjaya, sarjana farmasi.
5: Produk Agarilus ya merupakan salah satu produk herbal yang saat ini sudah banyak dikenal masyarakat ya. Sekarang ada beberapa penyakit-penyakit yang mungkin sudah medis, mungkin sudah tidak bisa menangani gitu ya. Kemudian kadang masyarakat mencari alternatif ya, produk-produk herbal seperti itu. Nah, kami menyediakan berbagai ragam produk herbal ya, mulai dari produk berbentuk cair, kapsul, dan juga drop seperti itu. Untuk produk-produk Agarilus sendiri sebenarnya kita bahan-bahannya sudah kita pilih ya, dari bahan-bahan yang premium seperti itu ya, kemudian diramu dengan formulasi yang cukup bagus seperti itu. Kita menggunakan kita olah di pabrik yang sudah bersertifikat CPOTB ya, jadi sudah punya lisensi bahwa pabrik tersebut mengolah produk-produk kami dengan cara pembuatan obat tradisional yang baik seperti itu. Nah, harapannya nanti bisa menghasilkan produk-produk yang bagus juga ya, punya nilai kebermanfaatan ya seperti itu. Jadi ketika digunakan punya manfaat farmakologis dan juga untuk meningkatkan kesehatan seperti itu. Nah, kemudian di produk Agarilus sebenarnya ada keunggulan ya, walaupun sebenarnya produk semua unggul ya. Ada dua produk, yaitu produk fermentasi, ada Selte dan juga Agarilus Herbal Drink. Ini berbeda dengan produk fermentasi yang lain, Mbak. Mungkin kalau di pasaran produk fermentasi hanya fermentasi saja ya, tetapi di Agarilus ini kita ramu dengan berbagai ramuan gitu ya. Jadi kita campur dengan berbagai rempahan gitu ya. Harapannya nanti punya efek yang saling sinergis ya dalam formulasi itu. Kemudian ketika digunakan mempunyai efek farmakologis seperti itu, yang bisa membantu menyembuhkan beberapa penyakit seperti itu.
6: Aman ya, Bu?
5: Ya, aman, cukup aman karena sudah mempunyai izin dari BPOM ya seperti itu. Jadi masyarakat ketika menggunakan sudah tidak perlu ragu lagi terkait dengan regulasinya. Kita sudah cukup aman.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

يا عفو يا رؤوف، يا أحد يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Himbauan Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sohib Manggis. Apa kabar Anda siang hari ini? Ya, bertemu kembali kita di edisi Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Mas Ale di Campur Sari Gandes Luasa Solai. Ya, terima kasih banyak saya Manggi, selalu setia stay tune terus ya di 96 FM di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi ya, menemani suasana siang Anda dari jam 1 sampai jam 4 sore. Kita akan memutarkan lagu-lagu Jawa kesukaannya Soib Manggis. Nah, seperti biasa nih, yang pengen gabung silakan aja di 24187, komentar di Facebook Manggis Pasifol, atau juga boleh kirim ke nomor WA-nya di 08 11 74 51 500. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, ya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang pulang istirahat ya dari tempat aktivitas, atau mungkin baru pulang sholat Jumat juga ya, jadi baru sempat menikmati makan siang Anda hari ini ya, selamat santap siang sambil dengerin lagu-lagu Jawa kesayangan Anda bersama Radio Manggis 96 FM untuk menghibur Anda semuanya, baik yang ada di tempat aktivitasnya maupun juga yang ada di rumah.

0: Iya, dan juga gak lupa nih buat yang baru bergabung di Radio Manggis, selamat siang. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, pekerjaannya juga mudah-mudahan lancar hari ini, berkah selalu, rezekinya sesuai Manggis. Dan kita doakan juga mudah-mudahan sesuai Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke deh, untuk menghibur Anda di suasana siang yang luar biasa ya, cukup panas hari ini ya. Tapi di langit ada mendung juga saya manggil. Gak tau deh apakah nanti sore hujan ya, ataukah mungkin tiba-tiba nanti tengah hari ini hujan. Yang pastinya apapun itu kondisi cuaca, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda. Dan kita akan menghibur Anda juga dengan lagu-lagu Jawanya. Silakan aja kita angkat dulu penelponnya di 24187. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas Al.
0: Iya Bu Desila.
1: Pripun wartosih.
0: Alhamdulillah pangestu Bu Desila karo Pak D pripun pangartose.
1: Pangestu ugi mboten enten alang sedengelanipun napa-napa. Tapi serak Mas.
0: Serak-serak becek. Atau serak-serak kemarau gitu ya.
1: Marau.
0: Kenapa Bu De lagi enggak nateng gorokan ya Bu De ya?
1: Iya tadi malam.
0: Oh, kenapa tadi malam abis konser?
1: Minum air es mungkin.
0: Pantesan lah, minum air es iya. Mungkin kebanyakan minum air esnya jadi lupa kan?
1: Soalnya panas di dapur.
0: Iya makanya itu, jadi saking panasnya itu nggak terasa udah berapa gelas gitu air esnya habis gitu ya. Udah nggak bergelas-gelas berarti bergalon-galon ya.
1: Itu aku yang dibawa ke studio.
0: Oh itu ya, waduh. Iya deh, nyuwun sekar menapa Bu De?
1: Sekaripun lagu sing anyar apa ya Mas?
0: Apa lagu sing anyar?
1: Oh ya iku-iku wae kan.
0: Apa lagune sing anyar-anyaran? Iki sing anyar tadi kalau enggak salah iki Mbak Tata masukin lagune iki ada apa ya ini ya?
1: Ono nama?
0: Oh kayaknya sih belum masuk nih Bude.
1: Belum ono?
0: Sing anyar-anyaran.
1: Pengen ono maling nih Mas.
0: Ono maling? Maling apa?
1: Maling atiku.
0: Pade itu yang maling atik.
1: Romo-romo ono maling.
0: Iya, romo-romo ono maling.
1: Maling yang jerati pula.
0: Pade malinge.
1: Salam ya Mas.
0: Nggih, mangga.
1: Salame kagem Bang Tamrin, Bang Ica, Mbak Ika. Mlebet Mbak Ika, jare tangi turu kerja ora sampeane.
0: Mbak Ika ya kerja jam si jam iki. Jam siji
1: ngopi-ngopi gitu kan.
0: Oh ngopi-ngopi, ah kalau ngopi-ngopi gak tahu nih kalau jam sekarang
1: panas-panas ngopi. Dari Bude tangi turu jadi. Mbak Ajeng ukinge ya kembang Mbak Nadia Purnama, Pak De Halimin, Pak De Raman, Pak De Romlan, Pak De Sapani, Pak De Tarbin ya. Pak De Sakino.
0: Oke.
1: Okay. Dan Kak Butet, Wak Udin, Mas Prapulo Kijang, Mas Ahmad Talang Banyar. Pak De Ahmad Bakso. Ya Mas Mehmet Alam Syah Uki. Ya Mbak Solia, Ibu Aja Sumarno. Ya Mbak Sinta Palima, Kak Aurel Uki nggih nek monitor.
0: Oke.
1: Okay. Ya Mbak Wati, Kali Aeman Uji, Bang Mas Rudi, Mas Sofwan, Pak Abdullah, Mbak Lucy, Toyonepon, Pak Wargi, Mugi-Mugi di Pohon Kurasan, ke Mbak Yani, Sengeti, Mbak Yang Lembak Bandung Uji, ya.
0: Okay.
1: Ya, ke Lembak Lajilas Tri, Cik Rusli, Rizky Meneh, Seng WA, Mbak Eneng Meli, Sedayane pun sing merengi manggil.
0: Nggih.
1: Kagem Mas Al. Sing sing sing tugas.
0: Nggih.
1: Iki sapa? Pak De Romlan, sampun Budi senggol Pak De. Lebet monggo. Mugi-mugi sekuwargi diparingi para sedaya nggih, Mas.
0: Amin.
1: Luwun Mas waktune.
0: Sami-sami Bude.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ugi Bude silaning Pakde di rumah ning omah ya. Selamat istirahat. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Campur seri gandes lus.
2: Tak solai.
0: Pripun kabare Mas Ijal?
2: Alhamdulillah, saya mawon.
0: Alhamdulillah.
2: Mas Ale, kepripun kabare?
0: Alhamdulillah, saya mawon ugi Mas Ijal.
2: Wis mangan urung?
0: Alhamdulillah, wis. Yeah. Iki neng omah Mas Ijal.
2: Neng
0: oma, leye istirahat pulang sholat Jumat ya Mas Ijal ya.
2: Inggi.
0: Oke. Nyuwun sekar menapa Mas Ijal?
2: Nyuwun sekar opo ya? Wong deso.
0: Tukul Arwana.
2: Inggi.
0: Oke. Salame kagem sopo.
2: Salamnya ke Mas Ale, sejeng siang, sejeng Makaryo. Mugi-mugi sehat selalu, Nge.
0: Amin.
2: Kanggo kagem Bu Desila, Sareng Pak De, Rudi Unten Singeti, Sambren Untenan Kedua, Kakak Buset, Mbak Andrea, Waki Pasarang Aeman, Arjen, Mbak Sisi, Mbak Malam, Mbak Milam, Tero, Naila, Amar, Mas Romban, Bang Romban, Bang Alimin, Karim Bunda Nadia, Bunda Yati Sargayu, Bunda Usmiati, Bang Amar, Bunda Dasmarno, Mbak Ayang, Icar Tiantian di Muksin, Putra RPM, Iing Abdullah, Saida Gado-Gado, Neng Meli, pokoknya kagem sedoyo ne mawon lah yo.
0: Oke, Mas Ijal.
2: Kompak selalu wonten kapang sudah.
0: Oke.
2: Sekare.
0: Enten lagune.
2: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ugi Mas Ijal. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ganda cerita
0: Iya, pripun kabare Mas Tamrin?
3: Saya mawon.
0: Sehat. Alhamdulillah.
3: Nyawiskal Sidorondo.
0: Sidorondo. Nggih, salame kagem sapa?
3: Salamna Mas Rijali, moga sehat Rijali.
0: Amin. Amin.
3: Salamna dari Budisia Mas Ijal.
0: Iya.
3: Mael. Jasmano, Mbak Soya.
0: Iya.
3: Kapiru. Maka Ida. Ajeng, Ika, lagi kita lagi jang dua dibahin, Pak Desadi, Pak Destino, Pak Dipunama, Pak Di, Pak Nok Cebe, Pak Wagi, Bunda Ridu yang di Bandung,
0: Pak
3: Wagi yang masih jari.
0: Lali. Lupa masih.
3: Mas Gajah. Untuk Sedaya Mawon.
0: Sedaya Mawon. Nggih.
3: Aturun.
0: Sami-sami Mas Tamrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mas Tamrin. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandas luwes sak mulai.
0: Nggih, Bunda pripun kabare sekeluargi?
1: Alhamdulillah, saya mau.
0: Alhamdulillah.
1: Mau nanya balik itu Bunda bingung ngomongnya malah. ini ganggu bae nih si kurcaci di rumah.
0: Kurcacinya di ini dulu masukin ke sangkar dulu.
1: Orangnya tidur, kayaknya kok tidur nanti nggak bareng bae di samping, aduh. Masale bojo loro.
0: Bojo loro nggih Bunda.
1: Tapi bojo Bunda cukup siji ae.
0: Iyalah, bojone sing siji lah, satu untuk selamanya. Ora ganti-ganti.
1: Ora entek-entek.
0: Ora cari yang lain lagi.
1: Ala sakon semua bae ya.
0: Nggih. Siap.
1: Minta makan, Nina minta makan. Makan.
0: Nggih, Bunda.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Ale, waalaikumsalam. Dari Mbak Ririn Azara, lagune Lintang Asmoro. Salam sedoyo mawon, salam kompak saya manggis buat Mas Ale, selamat siaran. Assalamualaikum Mas Ale, waalaikumsalam. Dari ini Mas Adarianto, Sungai Gelam hadir. Nyuwun sekare Banyulangit. Salam kagem fans lan konco manggis sedoyo mawon, diparingi sehat tentrem ayem ya. Kangge Mas Ale sugeng tugas, terima kasih Mas Adarianto. Darinya Aba Wesel Samplangan, Gi Anyar Bali hadir, terima kasih banyak. Oke, saya manggil semuanya, jangan kemana-mana, nanti bisa gabung lagi ya di Campur Sari di 24187, komentar di Facebook Manggis Pasiful, atau boleh kirim juga ke nomor WA-nya di 08 11 74 51 500. Kita hibur dulu dengan lagu-lagu berikut ini.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Maripro.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
0: 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Selamat siang, saya Mangi semuanya. Masih di Campur Sari Gandes Luasa Solae. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia mendengarkan Radio Manggis ya. Menemani saya Manggis yang sedang beraktivitas di hari ini ya, dan juga yang sedang istirahat di rumah. Selamat menikmati alunan lagu-lagu Campur Sari yang kita putarkan untuk Anda sampai nanti menjelang jam 4 sore. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Atau mungkin buat saya Manggis ada yang lagi sakit ya, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Jangan lupa istirahat yang cukup dan selalu untuk menjaga kondisi tubuh Anda semakin lebih membaik ke depannya. Nah, kita lanjut kembali buat yang pengen ikutan ya di Campur Sari di 24187. Komentarnya juga di Facebook Manggis Pasifol atau juga boleh kirim langsung ke nomor WA-nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Campur Sari gandes luas.
1: Sak solai Mas Ali.
0: Nggih, Pak De.
1: Nggih, pripun partosi Mas Ali?
0: Alhamdulillah pangestu Pak De, pripun pangartose ugi.
1: Alhamdulillah kawon tenan nggih.
0: Nggih, iki
1: Pak Romlan.
0: Oh, Pak De.
1: Lopa Ali niki.
0: Ah, Pak De Romlan Kasang Lopa Alai.
1: Nggih, kami wilujeng nggih.
0: Nggih, Pak De. Cuacane gimana di sana Pak De?
1: Cuacane panas, Mas.
0: Panas rada mendung.
1: Iya,
0: oh iya, mendung. Sami mawon iki Kampung Manggis iki panas rada mendung titik, tapi panasnya cetar.
1: Cemepret panas.
0: Cemepret.
1: Iya.
0: Nggih Pak De, nyuwun sekar menapa Pak De?
1: Lumiting asmoro.
0: Lumiting asmoro,
1: pakai NG. Lungiting.
0: Oh, lungiting. Lungiting yeah. Asmoro. Nggih, Pak De.
1: Salam-salam, nggih.
0: Nggih, monggo.
1: Salame kagem Mas Ali sugengane tugas nggih.
0: Nggih.
1: Mugi-mugi antos purno masih mboten wonten alangan satunggale menapa kanthi lancar.
0: Amin.
1: Kagem Budi Sila, Mbak Eka sugeng siang. Kagem Pak Kiamat sugeng siang ugi nggih.
0: Nggih.
1: Kagem sedaya mawon ingkang nyuwiji Manggis Campur Sari sak solae nggih.
0: Nggih.
1: Sugeng siang mugi-mugi pinanggihan wujeng. Oh nggih Mbak Yani teng sengeti Mas Ali.
0: Sinden sengeti.
1: Waduh. Pinter Mas Ali. Ampun matur pun wedalipun nggih.
0: Nggih Pak De.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ugi Pak De Romlan ing Kasang Lopa Alai. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Campur Sari gandes luas.
2: Sak solai.
0: Pripun kabare Mas Putra Pulau Kijang?
2: Alhamdulillah, amin. Baik, sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Itu tadi Mas Romlan ya?
0: Iya, Pak De Romlan Kasang Lopa Alai.
2: Bahasanya sudah Jawa itu saya tuh nggak ngerti.
0: Iya, tapi nggak apa-apa. Kalau Mas Putra mau campur-campur dikit nggak apa-apa.
2: Iya, itulah saya tuh banyak nasionalnya.
0: Gimana cuaca di sana nih siang ini, Mas Putra?
2: Sama, insya Allah.
0: Panas mendung ya? Oh iya, oke lah. Nyuwun sekar menopo, Mas Putra?
2: Sekare biasa, kangen.
0: Kangen?
2: Sudah dipinta teman atau belum?
0: Belum.
2: Oh belum, ya. Salam aja.
0: Nggih, monggo.
2: Sama Mas Ale, sekeluargi, mungkin diparingi sehat walafiat Mas Ye.
0: Amin.
2: Terus kagem Mas Romlan tadi.
0: Okay.
2: Terus buat Perpuan, Mas Agus. Terus buat Pak De Sarpin, Pak De Sarpani. Buat Pak De Ahmad, buat Bunda Hajah Sumarno, buat Mak Elo, buat Pak Udin. Terus buat Mbak Abdi Sila, buat Mbak Eka Revianti, buat Mbak Ajeng, terus buat Pak Rana, buat Mbak Yo, terus buat siapa ini, Siang Moyo, terus buat buat Bang Rudi, Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ramlan, Bang Siawan, terus buat Bang Ali Minta Muda Nadia Pernamanya, buat Mbak Wati dan Bang Emannya, buat Cik Rusli, buat Mbak Umi, buat Mbak Putri, buat Mbak Umi, apa lagi ya, buat yang ini Bu, Bunda Yati Sergawi, terus buat semuanya aja Mas.
0: Buat semuanya, ya. Oke siap Mas Putra.
2: Mohon maaf yang belum di singlenya, ya lupa-lupa ingat. Terima kasih Mas Arif.
0: Sama-sama Mas Putra.
2: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ugi Mas Putra. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, campur sari.
0: Gandes luas, monggo bunda.
3: Pintunya sudah dibuka apa orang?
0: Pintunya sudah dibuka dari tadi.
3: Oh iya, kalau gitu bunda mau masuk dulu ya.
0: Monggo silakan bunda.
3: Pripun kabar ya Mas Ale?
0: Alhamdulillah sehat, bunda pripun kabar ya?
3: Panas mentereng, mas
0: Tak iki panas mendung ya?
3: Iya panas mentereng, nah kene nang teho bunda si An.
0: Oh, lagi di teho bunda sekarang masih ya?
3: Masih di teho selama 3 hari, masih hari Minggu malam baru pulang malam Senin.
0: Oh iya deh.
3: Kan nanti malam tahlil yang ketiga. Jadi selesai tahlil keluarga baru kita pulang. Mas Alimin juga jemputnya malam Minggu.
0: Oh malam Minggu ya?
3: Iyalah, dia kan kerja hari-hari.
0: Oh iya siap.
3: Sehat selalu ya.
0: Amin, sehat bunda. Nyuwun sekar menopo bunda.
3: Iki, mau sih. Negoro angin, amin enggak?
0: Negoro angin. Ya, oke enten. Siap. Enten lagu
3: ya,
0: nih.
3: Salam ya.
0: Monggo monggo.
3: Salamnya kagemai Mas Ale. Selamat siang, selamat ketiga, selamat aktivitas. Sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Tetap semangat ya. Okay. Tetap pulangnya hati-hati.
0: Iya.
3: Terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Gede Sila, Gede Solia, Naila, Vero, Anissa, Ibu Yani Sengeti, Ibu Yani Lebah Bandung. Bunda Rido, tadi ada Pak Deromlan ya.
0: Iya.
3: Sehat selalu Pak Deromlan, terus ada Mas Putra Pula Cijan, sehat selalu ya Mas ya. Terus ada Pak De Ahmad, Ajeng, Mas Yatno, Bunda Wati, Kak Butet, terus ada Mas Supri, Bang Ajum, Mang Ijal, terus ada Mama dan Papa Inaya, Mama Ella, Uni Ayang, terus ada Putra RTM, Bang Temi sudah nelfon belum?
0: Siapa?
3: Bang Temi tadi sudah belum?
0: Oh belum.
3: Oh iya, Bang Temi sama kasih kita. Terus ada Bang Darus yang di Senaung, Bang Somat, Mat Titin yang di Rengas Bandung. Pokoknya semua sahabat saya yang di Teho maupun yang di Kedemangan yang sedang monitor Radio Manggis ini Ale.
0: Iya siap bunda.
3: Ya.
0: Iya bunda.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga bunda Nadia Purnama. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Campur sari gandes luas.
4: Tak solai.
0: Dengan siapa di mana iki Pak D?
4: Ya
0: Kusuma. Oh, Pak De Puja Kusuma 62. Pripun? Alhamdulillah pangestu, Pak De pripun kabare sekeluargi? Alhamdulillah. Nyuwun sekar menapa Pak De?
4: Kula nyuwun sekare anu Sewu Kuto.
0: Sewu Kuto nggih, salame kagem sapa?
4: Sawi tinggi kagum masale dia suka wayahe duka kagum mau eten ya kali ini kalau bukan dia suka siap kagum Romlan
0: oke siap
4: bayar bayar bisa kali kagem Bang Ijal gitu ya. Kak kabeh monggo kabeh blebes tembung iki. Heeh. Kak Setiawan, Jayu itu Kendra, Kusyan. Ramane gaul. Wautin iki wis blebet wis.
0: Oke.
4: Okay. Takem sedaya mawon lah.
0: Sedaya mawon Pak De nggih. Heeh.
4: Nggih, bagi kesehatan.
0: Amin.
4: Matur suwun nggih Mas Ale.
0: Nggih Pak De.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ugi Pak De Pucak Kusuma 62. Assalamualaikum Mas Ale. Waalaikumsalam. Dari Eza Aje Zainal, Desa Ture hadir. Salam untuk fans Manggis yang ada di Gedong Karya ya. Selamat siang buat Mas Ale, selamat tugas. Oke lah, terima kasih banyak ya. Ya udah, saya Manggis menemani suasana sore Anda ya, menemani Anda juga yang ada di rumah maupun yang beraktivitas, jangan kemana-mana. Nanti bisa gabung lagi, tetap di Campur Sari Gandes Luas Sak Solai.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
4: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
3: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
4: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
3: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
4: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Be, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra.

0: memperbaiki, serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamutetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Mas Du.
1: Tekaku
0: layangkan.
1: Ayo, tiga. Mas Raka. Koyo jari ini Mas Dini. Saat ini Mas Raka wis gede, wis wayahe lanjutke perjuangannya ayah.
0: Siapa?

0: Terima kasih Mas Aga, luar biasa.
1: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367. Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
1: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

0: Ya, selamat sore kembali untuk saya Manggi semuanya, masih di Campur Sari ya, menemani sore Anda di hari ini ya, Jumat 7 Agustus 2026. Lepas dari pukul 3 sore lewat 11 menit di Radio Manggis ya, masih ada waktu kurang lebih 1 jam lagi menghibur Soib Manggis ya dengan lagu-lagu Jawanya. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming ya, maupun juga yang baru bergabung ya sore hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat ya dalam pekerjaannya, dan selamat istirahat juga untuk Anda yang ada di rumah. Oke deh, kita lanjut kembali yang pengen ikutan ya di Campur Sari Gandes Luas Sak Solai. Masih kita terima di line telepon 24187. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Campur Sari Gandes Luas
1: Sak Solai.
0: Pripun kabare Mas Safwan?
1: Alhamdulillah sae.
0: Alhamdulillah, pangestu Mas Safwan.
1: Oke, syukurlah.
0: Nyuwun sekar menopo?
1: Kulo nyuwun sekare Setio Tuhu.
0: Setio Tuhu.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Enten?
0: Enten lagune.
1: Nggih. Salamipun nggih.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum kagem Mas Ali, sekeluarga mugi-mugi sehat selalu, murah rezekine, dipanjangne umure.
0: Amin.
1: Terus kagem Budi Sila nggih semanten iki, mugi-mugi sehat selalu. Terus Pak Desarbin, Pak Dislamet Bungku wis sungguh sugeng sonten. Terus Mas Rudi sing teng sengeti nggih sing sugeng sonten. Terus kagem Mas Ramlan, Mas Romlan sing teng Sasang iki sing konten. Terus kagem Pak Butet ya sing konten. Mbah Hajah Sumarno nggih sing konten. Terus kagem sedaya kemawon lah mugi-mugi sedaya nika pinaringan sehat selalu. Kula matur nuwun salipun nggih.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ugi Mas Safwan. Halo, assalamualaikum.
2: Ya Allah.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Pas hotel ya Allah.
0: Campur Sari Gandes Luas Sak Solai.
2: Ya Allah. Lali. Kaget Ali, kaget Mas. Enten elo.
0: Enten elo. Pripun kabare Mama?
2: Alhamdulillah saya mau.
0: Alhamdulillah.
2: Sekarang.
0: Apa? Penyiar radio nggih.
2: Salam saya sinten nggih.
0: Nggih.
2: Setiawan Azami, Pakde Sarpani, Pakde Sarpin, Budi Sila, Rudi Sengeti, Jalan Sudut Tamrin, Ramlan, Romlan, Sofwan, Abdullah, Putra Pulau Kijang, Pak Rana, Nadia bermas Alimin, mungkin malah ya Allah, Mas Ahmad di Telang Banjar sekali Budi Sumarno, Amar di Baku, Andrea Ajeng, Mbah Yo, Pak De Ahmad, Mbak Susi, Mbak Mala, Mae Nilam, Nela Vero, Sinta Palima. Astagfirullahaladzim. Blang-blang.
0: Tetangga Mama orang disengkel.
2: Ya Allah. Pak Firdaus bersama istri. Ya Allah. Suwe Ale, suwe Mas Ale. Ya Allah. Ada keliru nih Mas Ale.
0: Oke Mama.
2: Ya syukurane yo. Ya Allah. Ya wes ngono ya Mas Ale.
0: Iya Mama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ugi Mama Ela. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Campur Sari Gandes Luas
3: Sak Solai, Mas Ali.
0: Pripun? Alhamdulillah pangestu. Pripun kabare Pak De Amat Talang Banjar?
3: Saya mawon.
0: Alhamdulillah.
3: Apapun iki. Kalau aceng nyekar lagu nih. Rondo Kempling sampun.
0: Rondo Kempling.
3: Nggih. Rondo Kempling mawon.
0: Nggih.
3: Mau wis padha sido rondo. Apa wae ya wis sing enak-enak mawon lah Mas Ali.
0: Heeh, nggih.
3: Salam-salam nih, yo kan sedoyo ni mawon lah, sampun lebur sing sampun senggol-senggol sama-sama. Mugi-mugi diparingi sehat walafiat. Nggih, lagune diinteni mawon lah.
0: Mungkin Pak De, tungguin lagu nih. Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ugi Pak De Amat neng Talang Banjar. Halo, assalamualaikum.
4: Salam.
0: Iya, Bu Lek.
4: Pripun?
0: Alhamdulillah sehat Bu Lek.
4: Mawon.
0: Karo Pak Lek.
4: Saya
0: mawon ugi.
4: Saya.
0: Ugi.
4: Kayak India ya.
0: Hah? Masa iya?
4: Kayak lagu India ya.
0: Mm-mm.
4: Saya mawon
0: he. Nyuwun sekar menapa, Bule?
4: Sekare ini lho. Apa ya? Tadi itu sudah ya Bojoloron ya.
0: Wis, lagune wis tak puter. Bojoloro tadi Bunda Tasyawati.
4: Tasya ikut-ikutan. Kamu sekaja. Lagune iki lho.
0: Apa?
4: Rondo Kempling.
0: Pas tadi udah di request sama Mas Amat.
4: Oh, wes ya.
0: Mm-mm.
4: Jadi apa yang belum, Le?
0: Nah, banyak yang belum.
4: Seperti apa?
0: Seperti lagune apa?
4: Apa ya?
0: Lagune
4: Aku Tresno Karo Kowe.
0: Hah? Aku tresno karo kowe.
4: Ya, ada loh.
0: Ada lagune.
4: Oh. Aku tresno karo kowe. Tapi ada tidak, enggak tahu lah.
0: Orang ono lagune, Bule, mungkin. Lagune sapa lagune Mas Didi Kempot?
4: Apa itu?
0: Hotel Malioboro.
4: Ya,
0: atau Sate Ambal. Suketeki. Sewu Kuto, Stasiun Balapan.
4: Hotel Malioboro aja.
0: Hotel Malioboro aja lah.
4: Tadi ada Mas Apuan ya.
0: Nggih.
4: Terus ada yang barusan siapa?
0: Pak De Amat Talang Banjar.
4: Oh, yang Talang Banjar Pak Amat ya. Terus ada Mbak Nadia, ada Mama Rizka, ada Tasyati, ada Ija Wiwin, Mama Iqbal. Ih, mau ajar lho, Le.
0: Masih lama.
4: Masih lama ya?
0: Iya, masih 1 jam lagi.
4: Ya udah.
0: Iya, enggak, bentar lagi udah mau asar kok.
4: Iya.
0: Iya.
4: Jamnya sudah kantor ya. Lihat.
0: Oke.
4: Bule,
0: angke.
4: Bule ya. Bunda awal, bunda akhir. Tasyawati tadi udah ya?
0: Udah.
4: Sudah tuh Mbak Nadia juga udah. Bude Sila.
0: Oke.
4: Terus Naila. Solia, Aja, Neli ya.
0: Oke.
4: Itu, kayaknya buat semuanya aja lah ya.
0: Sedoyo mawon.
4: Sedoyo mawon.
0: Oke.
4: Karena waktu ini usara betul.
0: Waktu ini sebentar lagi.
4: Bunda Sumarna juga ya.
0: Oke.
4: Le.
0: Oke.
4: Mat. Masa India dulu ya. Matur suwun, Jeh.
0: Sami-sami, Bule.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ugi, Bule, ning Palmera.

Oke lah, saya manggil semuanya. Langsung aja yuk kita putarkan dulu lagunya, karena sebentar lagi juga kita akan mendengarkan waktunya azan sholat asar ya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Bu, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Oke, guys, semangat semuanya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah pada gabung ya di Campur Sari untuk hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Saya DJ Ale, mohon maaf ya kalau seandainya ada salah-salah kata. Selama menemani Anda di program Campur Sari, semoga terhibur dengan lagu-lagunya yang kita hadirkan untuk Anda sampai nanti jam 4 sore. Yang pastinya saya Manggis, jangan kemana-mana, pokoknya pantengin terus Radio Manggis karena nanti saya balik lagi menghibur Anda semuanya dari jam 4 sampai maghrib dengan nuansa lagu-lagu dangdut original. Pastinya di Dangdut Memory. Nah, jadi untuk saya Manggis nih, yang pengen ikutan gabung ya request lagu-lagu dangdut original bisa gabung nanti di 24187. Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi dari jam 4 sore sampai maghrib.

0: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripan mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.

0: Jambi, pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar. Random FM, Radio Manggis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Memori. Iya, kembali hadir menemani sorenya saya Manggis ya, dari jam 4 sampai nanti maghrib ya. Kita akan menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut original. Dan terima kasih banyak, saya Manggis selalu setia mantengin Radio Manggis 96 FM ya, menemani aktivitas Anda yang masih dilakukan sampai dengan sore hari ini. Dan juga menemani saya Manggis yang sudah ada di rumah, baru pulang kerja, lagi istirahat ya. Atau yang lagi pada santai di rumah sambil duduk manis di depan radionya, menikmati secangkir kopi yang manis ya, atau minuman teh manis atau air putih aja biasa yang anget-anget ya, ditemani juga aneka makanan dan goreng-gorengan atau kue-kue ringan ya, menemani Anda sambil dengerin lagu-lagu dangdut kesayangannya hanya di Dangdut Memory.

0: Bersama Radio Manggis 96 FM Jambi di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Selamat sore untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, kita samperin dulu deh ya dari A sampai Z tanpa terkecuali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, aktivitasnya hari ini mudah-mudahan lancar, dan kita doakan juga saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak juga yang selalu mendengarkan via streaming ya, menemani Anda dimanapun berada, yang tidak lepas dari handphonenya masing-masing ya, mudah-mudahan bisa menghibur Anda kembali sampai maghrib. Kita hibur dengan lagu-lagu dangdut yang original.
1: Ku petik lagu kesayanganmu, coret cintamu di hatiku, ku buang rindu di angan.
0: Iya, sepertinya semakin sore cuaca masih tetap bersemangat banget sampai dengan sore hari ini, masih panas ya Manggis.

Mudah-mudahan tidak kendor semangatnya ya untuk Anda yang masih bekerja, biarpun kita dihadapkan dengan kondisi panas terik yang masih kita rasakan ya beberapa hari ini, terutama untuk dalam kota Jambi dan sekitarnya. Oke, seperti biasa yang pengen ikutan gabung di Dangdut Memori ya, silakan aja gabung di 24187 dan komentarnya di Facebook Manggis Pasifol. Tapi jangan lupa ya, passwordnya Dangdut Memori.

0: Dan juga selamat sore buat yang baru bergabung ya bersama Radio Manggis di hari ini Jumat Berkah tanggal 7 Agustus 2026 ya. Persiapan detik-detik menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun Dirgahayu RI ya. Jadi tanggal 7, berarti 10 hari lagi saya Manggis ya, tanggal 17 Agustus. Nah, tidak terasa Indonesia udah umurnya 81 tahun. Mudah-mudahan tetap semangat ya, dan juga euforianya lebih apa ya, lebih semangat lagi dalam rangka persiapan Dirgahayu Republik Indonesia. Oke, kita coba telepon dulu ya yang pengen ikutan gabung di 24187. Halo, assalamualaikum.
1: Dangdut Memori.
0: Iya, Mama Elo.
1: Bener passwordnya.
0: Bener banget Mama, 1000% untuk Mama baru ya. Iya, bener. Baru ini Mama sore gabung.
1: Ayo Ma, telepon
0: Ale
1: gitu.
0: Oh gitu. Ada ada.
1: Kemarin Mama duluan tuh, Le.
0: Ada bocoran ya?
1: Iya benar, padahal nggak tahu tuh aja.
0: Nggak tahu ya sore ya. Ya karena memang tiap Jumat itu habis campur sari langsung dangdut memori.
1: Oh, yang taunya pas jam 4 aja habis itu nggak ada lagi telepon-telepon sekarang ada.
0: Iya khusus Jumat mah. Kalau
1: oh tiap Jumat.
0: Kalau Senin sampai Kamis kan baca berita.
1: Iya benar.
0: Kalau Jumat dangdut memori telepon.
1: Iya untuk kesukaan dia orang baik. Ya Allah orang baik. Iya benar aja. Top.
0: Siap, Mama dangdutan dulu kita.
1: Iya lagu apa sih
0: Malik? Lagu dangdut mah?
1: Termiskin di dunia.
0: Termiskin di dunia. Oke Mama siap.
1: Udah boleh salam?
0: Salamnya dikumpulin aja Mama.
1: Iya dari A sampai Z dari ujung kulon ngetan ngalor ngidul semua.
0: Ngalor ngidul semua.
1: Iya benar Ale kan semua udah tuh ya.
0: Iya benar.
1: Nah, kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buat Mama Elo yang ada di Simpang Rimbo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
0: Iya, Bu Desila.
2: Dangdut Memori.
0: Siap.
2: Walaupun panas-panas,
0: benar. Di sini juga luar biasa, masih cetar ya.
2: Pokoknya,
0: pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata gitu ya.
2: Iya.
0: Ini, Bude udah pulang?
2: Kanda Yasin.
0: Oh, libur ya hari ini ya?
2: Hari Minggu.
0: Oh, hari Minggu jadinya.
2: Hari ini ada acara, jadi dipindah hari Minggu.
0: Oke.
2: Sabtu kata ibu-ibunya, dari Sabtu Bude sampai Mbak Ilo Yasinan nanti katanya.
0: Kan? Oh iya benar, jadi dipindahin hari Minggu ya Bude ya?
2: Ya hari Minggu.
0: Iya deh, sehat ya Bude sama Pak De ya?
2: Pak De masih ngambil air dari tadi.
0: Waduh, masih bolak-balik ngambil air.
2: Iya,
0: iya.
2: Ngisi Tetmon.
0: Semangat Pak De. Iya, lagunya apa?
2: Masih ada air lah.
0: Iya, gak apa-apa. Mudah-mudahan, ya berharap lah mudah-mudahan kapan harinya tuh cukup deras hujannya jadi bisa ngisi sumur semuanya ya Bude ya.
2: Ya, semua ini tetangga juga kering.
0: Iya, karena kayaknya banyak sumur-sumur yang pada kering nih kayaknya ya.
2: Iya.
0: Lagunya. Siap, lagunya Bude.
2: Hah? Cucu Cahyati.
0: Cucu Cahyati.
2: Yang biasa itulah.
0: Terlanjur sayang. Iya. Iya Bude. Sinyalnya hilang Bude. Oke lah siap Bude. Salamnya buat semuanya aja ya deh lagunya Terlanjur Sayang ya dari Cucu Cahyati. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya.
3: Kan panas gak boleh ngebut-ngebut ngomong.
0: Oh iya betul. Kalau panas-panas itu harus ini ya soft spoken gitu ya.
3: Iya
0: harus kalem. Harus kalem kayak putri-putri Solo ya, gitu ya.
3: Yang ngambil air haus kan.
0: Bukan ngambil air untuk mandi, untuk masak, untuk nyuci. Kasihan Pak De mikul air.
3: Biasanya mikul sawit.
0: Ini gantian. Jadi banyak pikulan air, sawit sama karet gitu ya.
3: Nah,
0: iya, mudah-mudahan lah berharap sih ya kapan-kapan Jambi ini hujan deras lah sekali-sekali ya.
3: Amin. Pokoknya buat Pak De 3-in-1 ya.
0: Iya benar. Semangat Pak De mikul airnya ya.
3: Iya.
0: Kalau bisa sambil nenteng radio Pak De-nya mikul air. Biar kita hibur.
3: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya Mbak Ika sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Udah di rumah.
3: Mau mandi.
0: Aduh.
3: Ada ini. Udah lagu dangdut memori jadi
0: tunda dulu
3: lah.
0: Tunda dulu ya.
3: Iya. kamu dirimu sehat juga.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Siap.
3: Gara-gara ngambil beli door prize kemarin, lupa pula tujuannya mau cari jarum kemarin.
0: Waduh, kan? jadi kelupaan gitu ya.
3: Semangatnya gitu ya.
0: Ya, iya udah siap lagunya.
3: Mega Mustika. Kemarin sore udah diputer sih.
0: Apa tuh?
3: Yang hanya kamu.
0: Oh.
3: Cuma kamu.
0: Cuma kamu Mega Mustika.
3: Iya, bener banget.
0: Oke lah siap.
3: Oke lah buat Bude, semangat Bude. Iya, Jelali, opo yo.
0: Heeh.
3: Ya.
0: Iya.
3: Ya kalau kita cukup yang tahu lah ya.
0: Oke.
3: Oke. Buat DJ juga tetap semangat dalam siarannya. Kalau
0: siap. Hati-hati,
3: sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
3: Nah,
0: iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buat Mbak Ika Revianti. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Memori.
0: Iya, Mas Ahmad, apa kabarnya sore ini?
4: Alhamdulillah, ya
0: walafiat. Alhamdulillah.
4: Balik dari Mas Halim, Salia.
0: Amin. Lagunya apa nih?
4: Lagunya ini yang lagi di-send terus, apa namanya? Tirai Cinta.
0: Tirai Cinta.
4: Dari Mirnawati.
0: Tirai Cinta Mirnawati. Iya, oke.
4: Pada semua kayak negeri lagunya tuh. Lagu lawas betul kan?
0: Iya benar.
4: Oh, tadi di lagu Jawa salam-salamnya nggak sempat karena apa, waktu juga aja mepet masalahnya ya.
0: Iya. Enggak boleh Mas Ahmad. Jadi salamnya dikumpul aja semuanya. Iya betul.
4: Lalu yang sakit pun diberi kesehatan.
0: Amin.
4: Monitor. Kabutnya tuh. Ya sini ya. Oke untuk waktu lagunya Mas Ahmad tunggu Mas Ahmad.
0: Iya sama-sama Mas Ahmad.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Mas Ahmad Talang Banjar. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan masuk, pintu sudah dibuka.
5: Iya, udah masuk nih.
0: Halo, masuk. Oh iya. Apa kabar, Cik Rusli?
5: Alhamdulillah, kakinya kejepit nih di pintu.
0: Ayolah, kok bisa kakinya kejepit di pintu? Kan yang saya buka ini, jendelanya pakai teralis.
5: Oh iya, nyangkut.
0: Nyangkut di teralis ya.
5: Apa ditarik, cari siantik.
0: Oh, bisa jadi. Berarti kaki Cik Rusli kena sangkut kaki Mbak Ika lewat tadi ya?
5: Iya, betul. Oh.
0: Iya, sehat ya Ci ya?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Panas ya di Kumpe pasti ya?
5: Hah?
0: Panas ya di Kumpe pasti hari ini ya?
5: Waduh, panas banget.
0: Itu Ci Rusli agak jauh dari Sungai Batanghari enggak tempat tinggalnya?
5: Batanghari jauh.
0: Jauh tapi ya.
5: Tapi di depan rumah kami itu sungai juga.
0: Ah iya, sungainya gimana? Agak surut atau kayak gimana? Kering?
5: Kering.
0: Oh kering ya?
5: Ya bisa dilewati.
0: Oh bisa dilewatin karena sudah kering gara-gara nggak hujan-hujan ya?
5: Timbul pasir kata orang
0: tuh. Oh timbul pasir. Ya. Jadi bisa nyebrang lah di sungai itu, dak?
5: Kalau orang yang bikin rumah tinggal ngambil di pasir di situ.
0: Oh mantap lah tuh. Besok saya ambil pasir lah situ nak bikin rumah.
5: Iya bukan. Gampang kita beli lagi ya.
0: Iya benar. Ya deh Ci, lagunya apa nih Ci?
5: Lagunya ini deh. Sebelum ayahmu mengusir diriku. Ah, nasi pengamen.
0: Oh, nasi pengamen. Yo. Oke, siap, Ci.
5: Iya.
0: Sama-sama, Ci Rusli.
5: Iya, sehat selalu.
0: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Ci Rusli yang ada di Kumpe. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Dangdut Memori.
0: Iya, Bang Temi, apa kabar?
6: Alhamdulillah, baiklah.
0: Baik, panas alhamdulillah. Panas nian, waduh asli memang hari ini. Dari kemarin panas terus ya Bang Temi ya?
6: Panas terus, udah pakai hujan.
0: Iya, kalau di tempatnya Bang Temi kalau panas-panas gini itu apa orang pakai sumur, air sumur atau air sungai atau gimana?
6: Air sumur masih dapat lah lagi.
0: Oh masih ada lah, belum terlalu kering ya?
6: Batanghari sama macam tempat Pakcik Rusli tadi lah.
0: Iya. Berarti timbul pasir ya. Berarti rata-rata di Sungai Batanghari banyak timbul pasir sekarang ya.
6: Iya. Kalau nak buat rumah tinggal nyedok
0: bedi. Ah, lah. Itu tuh bagus tuh ya. Besok bawa truk lah ke sana. Nyedok pasir. Ya deh, Bang Temi lagunya apa?
6: Lagunya anu be. Apa ini? Cinta Kasihku Evi Tamala.
0: Cinta Kasihku dari Evi Tamala. Iya. Cinta Kasihku ya. Cinta Kasihku enggak ada lagunya nih Bang Temi. Cinta Kasih yang ada darinya Rita Sugiarto cuman, tapi enggak pakai Kasihku.
6: Santi Santi Santi Santi Kabe itu Sisa-sisa Cinta.
0: Hah?
6: Sisa-sisa Cinta yang dari Santi Santika apa tuh?
0: Sisa-sisa Cinta?
6: Iya, yang cewek, versi cewek.
0: Versi cewek?
6: Iya.
0: Oh, kita harus yang original nih lagunya.
6: Ya itu original yang dari Santi Santika kalau enggak salah nyanyinya.
0: Santi Santika kalau Sisa-sisa Cinta itu Ona Sutra bukan sih?
6: Ya tapi dia versi ceweknya gitu.
0: Oh, kalau versi cewek kayak ini sini enggak ada nih Bang Temi, yang ada versi Ona, Ona Sutra.
6: Ona Sutra bela.
0: Ona Sutra aja ya. Iya. Yeah. Oke lah.
6: Terima kasih ya.
0: Sama-sama, Bang.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam Dangdut Memori. Darinya Mbak Ririn Azhara, lagunya Suara Hati ya. Salam kompak aja untuk semua saya Manggis ya. Buat DJ makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam Dangdut Memori. Darinya Eza Ajay Zainal, lagunya Derita Pengangguran ya. Salam kompak aja untuk semua fans Manggis, selamat sore. Dari Abah Waisel Samplangan, Gianyar Bali hadir, terima kasih banyak. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam Dangdut Memori. Darinya Brian Pratama Putra, lagunya Ku Minta Maafmu ya. Salam aja buat semua saya Manggis ya. Buat DJ selamat tugas. Kulihat abang sedang bermusra. Oke lah saya Manggis semuanya. Ya udah yuk kita dangdutan dulu deh sore-sore, menemani Anda yang ada di rumah, yang lagi menikmati secangkir kopinya yang manis ya, atau makan gorengan, atau lagi makan bakso, makan tekwan, makan sate, atau makan apa aja lah ya. Atau juga yang lagi kerja, semangat luar biasa buat saya Manggis yang lagi kerja ya. Mudah-mudahan tidak terpengaruh dengan kondisi cuaca ya, supaya pekerjaannya bisa berjalan dengan lancar dan bisa terhibur sambil dangdutan dulu kita bersama Radio Manggis di Dangdut Memori. Jangan kemana-mana.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Senen.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Saya bagaikan mimpi di siang hari.

0: Tepat di pukul 5 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Babe, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlalu. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Oke deh, selamat sore kembali. Saya Manggi semuanya, masih bersama saya DJ Ali di Dangdut Memory. Iya, terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Manggis ya, sampai dengan sore hari ini di hari Jumat ya, 7 Agustus 2026. Ya, mudah-mudahan terhibur saya Manggis dengan lagu-lagu dangdut original yang kita hadirkan untuk Anda di suasana sore hari ini. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming. Ya, mudah-mudahan tetap semangat dan juga sehat selalu. Dan buat yang baru bergabung juga, selamat sore untuk Anda semuanya ya. Terima kasih banyak yang sudah pada gabung juga di line telepon kita untuk sore hari ini.

Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Dangdut Memory darinya Bang Adarianto, lagunya Keramat ya. Salam kompak aja untuk Semanggi semuanya. Selamat sore DJ Ale, selamat tugas. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Dangdut Memory darinya Bunda Tasyawati Cempaka Putih hadir, lagunya Delima ya. Salam aja buat semuanya, buat DJ Ale, makasih ya. Oke lah, saya manggil semuanya. Terima kasih banyak untuk Anda juga yang sudah pada bergabung di Dangdut Memory. Ya, mudah-mudahan lagu-lagu yang kita hadirkan bisa menghibur Anda semua. Baik yang mungkin baru nyampe di rumah, pulang kerja, selamat istirahat. Ya, mudah-mudahan menyenangkan semua aktivitas pekerjaan Anda hari ini. Ya, kalaupun ada misalnya trouble-trouble dikit, ya biasalah, namanya tempat pekerjaan kita itu selalu ada masalah kecil-kecil ya. Dan mudah-mudahan bisa teratasi, segala pekerjaannya bisa terselesaikan juga dengan baik. Dan juga buat saya manggis yang masih sibuk bekerja, tetap semangat untuk Anda, jangan lupa jaga kesehatan ya. Ditambah lagi dengan kondisi pancaroba yang bisa menjadi pemicu sakit. Nah, jadi jangan lupa nih buat saya manggis, kita ingatkan ya, untuk selalu rutin minum air putih minimal 8 gelas per hari atau 2 liter. Dan juga konsumsi makanan sehat ya. Dan juga mungkin diselingi ada buah-buahan yang lebih banyak mengandung vitamin C untuk meningkatkan imunitas tubuh Anda. Yang sebagian udah mau OTW pulang ke rumah, hati-hati di jalan, fokus dalam berkendaraan Anda ya. Gimana pun kondisi perjalanan Anda dengan kondisi terjebak macet ya di beberapa titik lampu merah di dalam kota Jambi, mudah-mudahan tidak mengurangi gagal fokus Anda, biar Anda juga bisa istirahat dan sampai di rumah dengan menyenangkan. Dan juga buat saya Manggis yang lagi pada santai di rumah ya, menikmati suasana sorenya sambil mendengarkan Radio Manggis, masih ada beberapa lagu dangdut yang akan saya putarkan untuk Anda. Setelah itu nanti kita dengerin ceramah dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Terima kasih banyak semuanya yang sudah bergabung di Dangdut Memory dari jam 4 sore. Ya, mudah-mudahan bisa menghibur Anda di suasana sore Jumatnya. Saya DJ Ale juga mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani saya Manggis ya. Yang pastinya tetap pantengin terus Radio Manggis ya, karena kita akan hadir terus menghibur Anda semuanya dengan program-program yang lebih bervariasi. Selamat sore, saya Manggis. Salam sehat untuk Anda bersama keluarga. Dan kita puterin ya beberapa lagu dangdut yang sudah di request ya, sampai nanti menjelang kita putarkan ceramah untuk persiapan azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Sekaligus saya DJ Ale pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: Radio Manggis.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam.

kemudian panitia penyelenggara, kemudian Darul Quran, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelarnya, tak yang kecil tak disebut namanya. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya pertama kali menyampaikan kajian hadis subuh Sabtu pada bulan April tahun 2010 sampailah hari ini. Tapi subuh ini lain dari yang lain. Belum pernah saya sebelum pengajian pakai pijit-pijit dulu, belum pernah. Jadi kalau sudah disebut kata pijit itu orang pikirannya negatif. Maka subuh ini kita melihat ada namanya pijit syariah, lawan dari pijit konvensional. Luar biasa Ustadz ini diperkenalkan. Biasanya orang perkenalkan nama saya saja, nama, tempat tanggal lahir, kemudian di mana beraktivitas sekarang. Tapi tadi sampai sedetil-detilnya, saya pun tak tahu dari mana cerita itu dapat. Apa ibu yang dimuliakan Allah, saya tidak pakai tiang mikrofon karena takut mengganggu kamera yang ada di depan. Baiklah Pak Ustadz, tapi ini kameranya dua, ini mikrofonnya dua, satu untuk bapak-bapak, satu untuk ibu-ibu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seperti yang tertulis di belakang, saya akan sampaikan tausiah ini satu jam dari pukul 5.30 sampai 6.30 insyaAllah. Dakwah tanggung jawab umat. Kenapa begitu judulnya? Karena hari ini kalau sudah cerita dakwah, orang menyerahkan tanggung jawab ini ke ustaz. Ini yang jadi masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo sholat ke masjid yuk. Jangan ajak-ajak saya. Kamu kan MSI, kamu kan bukan ustaz. Ini tanggung jawab ustaz ngajak sholat ini. Kalau ngajak nonton bareng boleh. Nah, ini sudah diserahkan tanggung jawab agama kepada ustaz. Di sini letak masalahnya. Padahal kembali kepada ajaran Islam, kenapa Islam ini besar? Karena dakwah dulu dipegang oleh puncak kekuasaan. Siapa dia? Di atas raja-raja. Dia tidak lain tidak bukan adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah tidak ada kekuasaan politik sama sekali. Apa yang terjadi? Islam lemah. Tidak ada solat berjamaah selama di kota Makkah karena kekuasaan tidak ada. Nabi solat di samping Ka'bah, kepalanya disungkup pakai kain, disiram pakai kotoran unta, dicekik oleh kafir Quraisy. Sampai datang Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Lalu orang-orang kafir Quraisy merasa sungkan melawan perempuan. Tapi begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kekuasaan di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, maka bangkitlah Islam. Oleh sebab itu, ketika dakwah ini dipegang, ditopang dengan kekuasaan, maka luar biasa. Dan Sulawesi pada umumnya, Sulawesi Selatan bil khusus, dari sejak zaman Syekh Yusuf Al-Makassari sampai Jenderal Muhammad Yusuf, itu kekuasaan menjadi pilar utama. Sampai ketika Wakil Presiden mengeluarkan statement bagaimana tentang hidup bersama di negeri ini, kenapa pendirian rumah ibadah, masalah masjid, masalah gereja, statement itu menjadi viral. Kenapa? Karena diucapkan oleh orang yang punya kekuasaan. Jadi kalau dulu ada orang mengatakan, apa itu kekuasaan? Politik haram, politikus tikus, politik jahat. Akhirnya banyak anak umat Islam meninggalkan politik. Ketika orang lain mengambil politik, baru kita pusing tujuh keliling.

Oleh sebab itu ada ungkapan, kalau umat Islam tidak peduli pada politik, maka Islam akan dipimpin oleh politikus yang tidak peduli pada Islam. Itu ucapan Najmuddin Erbakan dari Turki. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan sab'atun yuzilluhumullah, ada tujuh yang dapat naungan nanti. Alhamdulillah subuh ini kita dinaungi oleh kubah masjid yang megah dan besar, tapi nanti sampai masanya tidak ada lagi tempat naungan. Dan diantara yang mendapatkan naungan itu, yang pertama, Nabi tidak menyebut al-alimul kabir, ulama besar, bukan. Nabi tak ada menyebut az-za'im, tak ada. Tapi Nabi menyebut al-imamul adil, pemimpin yang adil, orang yang punya kekuasaan politik. Oleh sebab itu ceramah penting, khutbah rukun solat Jumat, tapi ceramah tidak menyelesaikan masalah. Betapa banyak malah ceramah menimbulkan masalah. Sebelum Ustaz Abdul Somad itu ceramah, tak ada masalah. Sesudah dia ceramah, inilah muncul masalah. Ketika Ustaz ceramah berapi-api di atas mimbar, Allahu Akbar, mari kita tegakkan, belum keluar pintu masjid, sudah hilang. Tapi begitu ada kekuasaan dipakai, mungkin dia tidak pandai ceramah, mungkin dia tidak bisa khutbah, tapi dengan satu tanda tangannya sudah keluar perda syariah. Jadi sekarang dipahami, Bapak Ibu cobalah ambil kertas, ambil pena, beri kepada anak-anak sekolah, apa itu apel, mereka akan buat gambar buah apel. Apa itu pesawat, mereka akan gambar pesawat. Apa itu anak-anak, mereka akan gambar Upin dan Ipin. Apa itu dakwah, mereka akan gambar mikrofon, mimbar, sorban, peci, ustaz. Bahwa ceramah salah satu dari unsur dakwah, ya. Tapi dakwah mengajak orang tidak hanya oleh ustaz. Ustaz, ceramah, tausiah, kultum, itu satu sub bagian dari dakwah. Tapi semua elemen mesti berdakwah. Dan yang paling kuat perannya, sebagaimana yang dikatakan sosiolog muslim bernama Abdurrahman Ibnu Khaldun, kata Ibnu Khaldun, ar-ra'iyah ala dini mulukihim, rakyat itu mengikut agama penguasa mereka. Kita bermimpi ke depan, kalau saat ini mungkin orang Islam, politik Islam sedang kalah, tapi ke depan anak-anak kita akan bangkit dengan syiarnya menegakkan agama Allah, menolong agama Allah, tapi juga dia tidak meninggalkan dunia, karena dunia ini dibentangkan. Makanya doa kita setiap selesai sholat, di luar sholat, bahkan di dalam sholat, kita panjatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita lihat semua diserahkan kepada penceramah, diserahkan kepada ulama, diserahkan kepada ustaz. Bayangkan kalau ada orang-orang yang punya segenggam kekuasaan dipakai menolong agama Allah, maka insya Allah masalah tidak selesai. Karena dunia ini tempat masalah. Umar bin Abdul Aziz meninggal, masalah masih tetap ada. Sultan Muhammad Al-Fatih meninggal, masalah tetap ada. Kalau ada orang mengatakan bingung melihat dunia ini, apa dunia ini Pak Ustaz, kok isinya masalah saja, kamu salah masuk. Kalau mau tidak ada masalah, masuk surga. Nanti di akhirat baru kita lepas dari masalah. Berani menghadapi dunia, berani menghadapi masalah. Takut menghadapi masalah, jangan masuk ke dunia. Takut masuk ke dunia, mati saja. Jelas. Tapi paling tidak kita sudah menyelesaikan masalah. Ustaz, ya, saya mau ambil jurusan FISIPOL, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Untuk apa ngambil politik? Masuk neraka kamu masuk politik. Oh, bagus. Dengan itu kamu bisa memperjuangkan perda zakat.
saya menyampaikan tausiah di salah satu daerah. Saya menjadi anggota sosialisasi zakat 5 tahun sebelum ada peraturan PNS tidak boleh menjabat basnas. Dulu saya bagian sosialisasi di sana. Ketika saya tanya, kenapa saya dimasukkan bagian sosialisasi? Karena Ustaz suaranya keras. Jadi cocok untuk ngajak orang bayar zakat. Saya sampaikan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, jamaah Jumat, bayarlah zakat. Tak bertambah, Pak Ustaz. Tapi begitu ada seorang bupati, tidak khutbah, tidak ceramah, tapi mengeluarkan perda zakat bersama anggota legislatif. Semua PNS mengeluarkan zakat 2,5%, maka kabupaten, salah satu di antara 12 kabupaten di Riau, namanya Kabupaten Siak, memperoleh perolehan zakat 10 miliar pada tahun 2015. Dengan bangganya saya bawa cerita itu ke Aceh, lalu saya katakan, kami di Riau dengan kekuasaan politik berdakwah di jalan Allah mampu mengumpulkan zakat sebanyak 10 miliar. Selesai acara, makan dengan panitia, kata panitia, kami di sini 15 miliar, Pak Ustaz. Saya pun terdiam. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian, jadi jangan kalian kotakkan Ustaz ke dalam kotak bernama dakwah, isinya Ustaz, Ustazah. Saya sudah serahkan pada kalian, lalu saya tidak berdakwah. Jangan. Yang muda-muda, yang tua-tua, Pak Ustaz, yang tua-tua juga, cita-citanya masih setinggi bintang di langit, kalian akan jadi bupati, wali kota, anggota legislatif. Bayangkan kalau anak-anak muda yang hari ini, yang katanya tadi berangkat dari rumah jam 3 karena mengejar barokah di masjid, luar biasa barokahnya. Yang hutangnya ada akan terlunasi, yang belum menikah menemukan jodohnya di masjid, dan yang sudah menikah bisa menikah sekali lagi kalau istrinya meninggal. Ibu-ibu mau marah aja di bawah. Apa maknanya? Bahwa anak-anak muda yang semangat luar biasa ini, mereka ke depan memegang tampuk kekuasaan Islam. Bayangkan hari ini masjid-masjid sholat subuh di sebagian tempat sepi, sunyi. Tapi kalau orang yang punya kekuasaan itu datang, bahkan mungkin dia yang azan. Dia lihat musola, masjid, kantor tidak ada orang. Waktu sudah masuk, dia yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua pegawai sedang sibuk makan di ruang makan. Mereka dengar, itu siapa yang azan? Pemimpin kita sedang azan. Apa, kata mereka? Melompat mereka langsung. Apa maknanya? Begitulah ketika ada kekuasaan. Hari ini kenapa agama tidak dihormati? Yang azan orang yang suaranya sudah putus-putus. Padahal yang azan itu suara yang paling lantang, yang paling tinggi itu yang azan. Karena dalam hadis dikatakan, ketika azan dikumandangkan, sampai setan-setan berlarian, wa'alaiha duratun, sampai terkentut-kentut mendengar suara azan dikumandangkan. Mendengar takbir tadi, anak-anak muda, Allahu Akbar, bergetar pokok-pokok kayu, berterbangan setan-setan, hantu belau. Kenapa begitu? Karena teriakan yang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kata suara anjing melolong, melihat jin lari, setan kabur semua. Ini tidak yang azan suara Allah. Kata setan, ini serius apa tidak, kata. Aku kalau serius aku lari, kata dia. Kalau cuma geladi kotor ya enggak usah lah, kata. Makanya yang lantang, yang kuat. Nah, ini ke depan. Nah, mengapa berani Umar bin Abdul Aziz menantang
Siapa yang bisa jalan kaki dari Son'a ke Darul Baydha? Darul Baydha, Darul artinya rumah, Darul Quran, rumah Quran. Tempat saya kuliah di Maroko, Darul Hadis, rumah hadis. Darul Baydha, Darul rumah, Baydha putih. Bahasa Arabnya Darul Baydha, rumah putih. Tulisan Latinnya Casablanca. Casa rumah, Blanca blank, kosong, putih, tak ada warna. Casablanca, rumah putih, ibu kota kerajaan Maroko di Afrika Utara. Son'a, ibu kota Yaman di Asia. Kalau kita urut dari bawah, Yaman, naik ke atas Saudi Arabia, naik ke atas Jordania, menyeberang Laut Merah dari Teluk Aqabah, masuk ke Mesir, selesai Mesir ke Libya, dari Libya ke Tunisia, dari Tunisia Aljazair, dari Aljazair Maroko, 8 negara. Siapa yang sanggup jalan kaki di 8 negara? Cari fakir miskin mustahik zakat, tidak akan ada. Menantang siapa dia? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dengan segenggam kekuasaan, bebas, zero kemiskinan. Hari ini apa yang terjadi? Jangankan 8 negara, 8 kabupaten saja, 8 kecamatan saja, bisa kita kumpulkan 8 truk fakir miskin. Apa maknanya? Segenggam kekuasaan dipakai untuk berdakwah, bukan dengan ceramah, tapi dengan perda syariah. Tidak bisa dengan perda, pergub, perbub, perwaku, peraturan-peraturan. Anak-anak gadis yang bercelana pendek, mohon maaf, yang membuka aurat, ustaz ceramah di masjid enak, tapi anak-anak muda kita di mall, di pusat perbelanjaan, siapa yang menceramahi mereka? Tidak mungkin saya berceramah di sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai adik-adik yang bercelana pendek. Nah, mungkin saya berceramah di sana, mungkin langsung mereka rekam. Tengok nih orang gila nih katanya. Lalu bagaimana itu? Bisa keluar perda syariah, dilarang membuka aurat di tempat umum. Mengapa demikian? Karena ini adalah untuk menjaga, bukan yang perempuan yang dijaga, tapi laki-laki dijaga. Pelecehan seksual, kalau bawa-bawa nama Islam, apa itu Islam? Teroris, jihadis, jahat, ekstrim, mengekang kebebasan. Tapi ketika Eropa membuat suatu peraturan, bis for woman, bus just for woman, ada satu bis untuk perempuan saja. Itu pernah dibuat di Eropa tahun 1998, musim panas. Kakak kelas saya membacakan koran di Kairo. Mat, tengok nih, ada bis khusus di Eropa untuk perempuan. Laki-laki tak boleh masuk. Untuk apa? Menghindari pelecehan seksual. Yang dijaga itu bukan laki-laki, perempuan terjaga dengan aturan Islam. Dengan apa? Kekuasaan dipakai menolong agama Allah. Anak-anakku, adik-adikku, kalian yang dari sekarang sudah punya bakat kekuasaan, ketua kelas, itu bakat kecil-kecilan. Agak meningkat sedikit, ketua OSIS. Agak naik lagi, presiden. Presiden apa? BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Tamat dari sana, digodok di organisasi, punya bakat politik, kalian terjun ke sana. Bukan pandai cuman hebat buat proposal. Banyak aktivis-aktivis kita. Oh, dulu kita kalau ketemu aktivis yang kita bayangkan di wajahnya itu sudah tampak pejuang-pejuang. Sekarang dah, begitu nampak wajahnya langsung tertulis proposal. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, bagi kita yang sudah lewat umur, tidak bisa menjemput masa lalu, jangan sedih, anak-anak kita. Kalau mau berkarya, kalau mau menolong agama Allah, mumpung ketika kekuasaan masih ada di tangan, pakailah. Ketika saya pulang dari Maroko tahun 2008, berceramah di salah satu masjid,
Selesai sholat, beberapa bapak mendekati saya. Ustaz Somad, apa yang bisa kita buat untuk menolong agama Allah? Tapi yang ngajak ini yang tangannya udah gemetar. Dalam hati saya, apa yang mau digoncang? Mohon maaf bapak-bapak yang sudah pensiun, kontribusi pemikirannya, sumbangsih masa lalunya, menulislah Pak. Tuliskan bagaimana pengalaman bapak 20 tahun yang lalu ketika pernah memegang kekuasaan. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Jangan tinggalkan kuburan, karena sekarang developer sudah banyak mengambil kuburan untuk menjadi rumah elit. Jangan tinggalkan warisan, karena warisan akan diperebutkan anak menantu sampai mereka tak lagi ingat. Tinggalkan tulisan, sampai kapanpun akan kekal abadi. Alhamdulillah Pak Ustaz, memang kami sudah setiap hari menulis. Apa yang kau tulis? Status FB Pak Ustaz. Tulislah karya-karya, autobiografi, biografi, tulisan pribadi. Tak punya uang untuk mengupah orang lain, kita sendiri menulis, sehingga ketika dibaca oleh generasi yang akan datang, oh begitu caranya yang paling tinggi di atas. Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja tuh, motivasi orang supaya jadi ini, dia sendiri ceramah melulu, ceramah aja. Halakam ru'un lam ya'rif qadrah. Yang paling celaka itu siapa? Orang yang tidak tahu siapa dirinya. Saya paham betul tentang diri saya, bakat saya pengajar, pekerjaan tetap saya dosen di Fakultas Usuluddin, mata kuliah hadis, karena jurusan Darul Hadis, pulang ada tes dosen hadis, mata kuliah hadis, ngajar hadis sampai hari ini. Kemudian diundang ke Makassar, sampailah subuh malam tadi, nanti siang, dan langsung pulang insya Allah. Bakat saya di situ, menulis, ceramah, seminar, menjadi guru. Biarkanlah saya menjadi guru, tapi ada orang-orang yang punya bakat lain, kita beri dia kesempatan, kita pilih. Makanya ketika kita mengambil paku, mencoblos foto, mencoblos gambar orang, di situ kita sedang memberikan kesaksian. Saya Abdul Somad, hamba Allah, bersaksi bahwa orang ini layak aku pilih, karena dia akan berdakwah bukan dengan suaranya, bukan dengan khutbahnya, tapi dengan kekuasaan politiknya. Aku coblos dia. Di mana Pak Ustaz? Terserah, mau di mata, mau di mulut, yang penting berlobang. Kalau tidak, nanti tidak sah. Inilah dia. Jangan lupa, ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Tiga dosa terbesar. Al-isyrak, syirik, mempersekutukan Allah. InsyaAllah kita selamat. Yang kedua, uququl walidain, durhaka. Saya husnuzan, kita selamat. Saya tak durhaka lagi Pak Ustaz. Kenapa? Mak bapak saya sudah meninggal dua-duanya. Tapi yang ketiga nih kita khawatir. Apa dia? Syahadatus zur, kesaksian palsu. Kapan kita memberikan kesaksian palsu? Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya yang dicetak Darus Syuruk Beirut mengatakan berjudul Min Fiqhid Daulah, Fikih Politik. Kau sedang memberikan kesaksian palsu ketika kau memilih orang yang tidak layak memperjuangkan agama Allah. Ibu sudah milih? Sudah Pak Ustaz. Siapa yang dipilih? Ini orangnya. Kenapa itu yang dipilih? Gimana lah Pak Ustaz, setiap saya istikharah gambar dia terus yang kelihatan. Kenapa gambar dia yang kelihatan?

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal.

0: Butuh air, panu, kadas, kurap, olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin, langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sediakala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga

0: jernih dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
4: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
3: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
4: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
3: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
4: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat.

0: Prebiotik menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a."

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan risiko katarak di usia dini? Tenang saja.

0: saja karena ada Agarilusprai. Agarilusprai adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 8 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Seringkali kita memancarkan cinta dalam kata-kata dan perbuatan di kamar indah kesempurnaan. Saling menagih kebahagiaan, saling meminta kesenangan, saling memohon kesetiaan, saling menuntut kepuasan. Terkadang kita lupa bahwa ada sebuah nilai yang melekat pada keduanya.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila
3: selamat
2: sakit
3: siang,
2: berlanjut,
3: Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
4: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
3: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
4: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
3: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
4: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Yan, izinkan aku pergi. Memang terasa berat meninggalkanmu. Tapi apalah daya, aku hanya seorang manusia.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 9 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dut Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3 Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM
4: Radio Manggis.
3: Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya.
5: DJ like something hard.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
6: Goyang terus di Radio Manggis 96 FM Jambi, barometer musik dangdut se-Jambi Raya.
7: Berdosa

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya, kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis, muang, tap-tap goyangnya. Mainkan.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda.